Sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf.

0: Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan merekalah termasuk orang-orang yang beruntung. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 104. Ekstramannya, Quran dan Sunnah Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk menyuruh orang berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar. Orang yang menyuruh berbuat baik, mencegah dari perbuatan mungkar, golongan itu termasuk orang-orang beruntung. Semoga kita termasuk kelompok yang beruntung. Caranya, amar ma'ruf nahi mungkar, jalankan dalam kehidupan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ekstramania kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dimanapun anda berada. Jangan lewatkan ceramah Ustadz-Ustadz kondang Aceh Singkil di program acara Diam Dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, hadir setiap Kamis malam Jumat pukul 20 sampai dengan 22 waktu Indonesia Barat. Acara ini dipersembahkan oleh Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil bekerja sama dengan Radio Ekstra 104.8 FM.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Berita Ekstra, kembali pagi hari ini menyapa Anda dengan sejumlah informasi yang dihimpun. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Pulau Banyak Barat, Kuala Baru, Singkil, Singkil Utara, dan Anda warga di Kecamatan Gunung Meriah. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Kecamatan Simpang Kanan, Danopare, Suro, Singkohor, dan Kota Baharu. Selamat pagi, kami sapa Anda pendengar kami di wilayah Pemko Subulu Salam, C Selatan, Pak-Pak Barat, Dairi, Sidikalang, dan dimanapun Anda berada dapat menjangkau siaran kami. Siaran ini menjelaskan melalui frekuensi 104,8 MHz dari kawasan Komplek Lapangan Meriam Sipoli, nomor 3 Laibutar, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Bersama saya Davi, inilah berita ekstra selengkapnya. Kita awali dari kabar Aceh Singkil. Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Rahmah Sepadan resmi membuka tahun ajaran 2026-2027 yang dirangkai dengan kuliah umum di Gedung Langgeng Jaya, Kecamatan Gunung Meriah. Kegiatan akademik tersebut dihadiri Bupati Safriyadi Oyon bersama Wali Kota Subulu Salam Rasid Bancin selaku pendiri Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Rahmah. Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Andika Novriadi Cibro, serta jajaran sivitas akademika, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati Oyon menyampaikan pesan mendalam mengenai pentingnya penyiapan sumber daya manusia yang berilmu, berakhlak, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Mengusung tema warisi tradisi mengadopsi teknologi dan mentransformasi pendidikan, Oyon menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara kemajuan teknologi dan akar budaya serta nilai-nilai agama. Ia juga mengajak para mahasiswa untuk tidak sekedar menjadi penonton atau pengikut arus perubahan, melainkan hadir sebagai pencipta perubahan yang membawa dampak positif bagi daerah. Suasana keakraban antar dua pimpinan daerah, Bupati Oyon dan Wali Kota Rasid Bancin, turut mencuri perhatian dan memberi warna tersendiri dalam momentum silaturahmi akademik tersebut. Dengan penyampaian kuliah umum dan orasi ilmiah oleh Wali Kota Rasid Bancin, dalam orasinya Rasid mengupas tuntas gagasan, sejarah serta rekam jejak karya pemikiran dua ulama besar Nusantara asal Aceh, yakni Syekh Hamzah Fansuri dan Syekh Abdul Rauf Asingkili, sebagai inspirasi kepemimpinan dan keilmuan bagi para generasi muda. Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Darul Rahmah Sepadan Andika Novriadi Cibro memaparkan perkembangan kampus yang signifikan. Jumlah mahasiswa baru tercatat melonjak tajam dari 23 orang pada tahun pertama menjadi 105 mahasiswa di tahun ajaran 2026-2027. Dari total tersebut, 35 orang merupakan mahasiswa kelas reguler dan 70 orang mahasiswa kelas kerjasama. Selain lonjakan kuantitas mahasiswa, program studi bahasa Arab di kampus tersebut juga telah berhasil meraih akreditasi. Meski kampus berada di Kota Subulu Salam, keterikatan dan partisipasi masyarakat Aceh Singkil sangat kuat, termasuk dalam jajaran kepengurusan kampus.

0: Sementara itu, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia atau PAPDESI Aceh Singkil meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung dan Camat fasilitasi pembentukan pengurus dan tata tertib Badan Permusyawaratan Kampung atau BPKAM. Desakan itu muncul setelah sejumlah anggota BPKAM dilantik dalam sepekan terakhir namun belum menuntaskan struktur pengurusan. Ketua PAPDESI Aceh Singkil Idrus Saputra Lingga menyebut hal ini penting dan harus segera dipercepat. Jangan sampai setelah dilantik, kepengurusan dan administrasi BPKAM justru belum jelas dan bisa menjadi prematur. Idrus menjelaskan pembentukan struktur merupakan kewenangan internal anggota melalui musyawarah pleno untuk menentukan ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Namun, DPMK dan camat perlu hadir sebagai fasilitator. Kejelasan struktur, kata dia, berkaitan dengan pembagian tugas, administrasi kelembagaan, dan pembayaran tunjangan. Selain itu, percepatan pembentukan pengurus dibutuhkan, karena agenda pemerintahan kampung sudah masuk tahap perubahan APBKAM 2026 dan penyusunan APBKAM 2027. Idrus juga menyoroti masih adanya BPKAM yang belum memiliki tata tertib sebagai pedoman mekanisme rapat, pengambilan keputusan, dan pengawasan kebijakan kampung. Jangan sampai lembaga yang sudah dilantik, tetapi aturan internalnya belum ada. Saya jeda komersial break yang satu ini, kami masih memiliki informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Saudara, konektivitas jalur nasional Banda Aceh Medan kembali normal setelah jembatan Krung Tingkem di Kecamatan Kutablang, Biren, resmi dibuka untuk lalu lintas umum pada Ahad 20 September. Jembatan itu sebelumnya terputus akibat banjir besar yang melanda Aceh November tahun lalu. Beroperasinya kembali jembatan permanen itu mendapat apresiasi dari pemerintah Aceh. Wakil Gubernur Aceh Fatlullah menyampaikan terima kasih pada Kepala Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian serta Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo atas rampungnya pembangunan jembatan tersebut. Menurut Dekfat, beroperasinya kembali jembatan Krung Tingkem menjadi kabar penting bagi masyarakat dan pengguna jalan yang selama ini melintasi salah satu koridor utama penghubung Aceh dengan Sumatera Utara. Selama pembangunan jembatan permanen, arus kendaraan dialihkan melalui jembatan Beli sebagai jalur sementara. Sementara buka tutup yang diterapkan untuk mengatur lalu lintas kerap menyebabkan antrean kendaraan, terutama saat volume kendaraan meningkat. Dekfat mengatakan keberadaan jembatan permanen tidak hanya memulihkan akses transportasi masyarakat, tapi juga mendukung distribusi barang dan jasa antar Aceh dan Sumatera Utara. Karena itu pembukaan jembatan itu dinilai menjadi bagian penting dari pemulihan infrastruktur pasca bencana.

Sementara itu, kafilah Aceh berhasil menempati peringkat keempat nasional pada Musabaqah Tilawatil Quran Nasional ke-31 tahun 2026 di Semarang, Jawa Tengah. Capaian itu mendapat apresiasi dari Wakil Gubernur Fadlullah yang menyampaikan penghargaan atas perjuangan para kafilah yang berhasil membawa Aceh kembali masuk empat besar nasional. Sebagai bentuk apresiasi, Dekfat secara spontan memberi bonus besar 200 juta rupiah kepada kafilah Aceh. Menurutnya, capaian itu merupakan buah dari kerja keras peserta, pelatih, pembina, ofisial, serta seluruh pihak yang terlibat dalam persiapan kafilah Aceh menghadapi Musabaqah Tilawatil Quran Nasional. Dekfat berharap capaian itu menjadi motivasi untuk memperkuat pembinaan generasi Qurani di Aceh, sehingga prestasi di tingkat nasional dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Sebelum menghadiri penutupan, Dekfat menyambangi pemondokan kafilah Aceh di Ibis Tel, Simpang 5, Semarang. Ia bertemu langsung dengan peserta, pelatih, ofisial, dan pembina sekaligus memberi semangat pada seluruh kafilah. Ia juga menyampaikan terima kasih pada seluruh anggota kafilah Aceh yang telah berjuang membawa nama Aceh di tingkat nasional. Pada MT Musabaqah Tilawatil Quran Nasional kali ini, Aceh mengoleksi 99 poin dan menempati peringkat keempat bersama Jawa Timur. Kalimantan Timur menjadi peringkat pertama dengan 288 poin, disusul Jawa Tengah dengan 208 poin dan DKI Jakarta 129 poin. Peringkat keempat ini menjadi capaian terbaik Aceh dalam 23 tahun terakhir. Aceh terakhir kali menempati posisi yang sama pada MTQ Nasional tahun 2003.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Ketua Majelis Tuhepet Partai Aceh Tengku Malik Mahmud Al-Haitar meminta seluruh jajaran Partai Aceh kembali memperkuat persatuan, disiplin organisasi, regenerasi, serta memastikan kekuasaan politik digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh. Menurut Malik Mahmud, Partai Aceh lahir dari perjalanan sejarah panjang dan pengorbanan masyarakat Aceh, kemudian bertransformasi dari perjuangan bersenjata menuju perjuangan politik setelah perdamaian Helsinki. Karena itu, partai tak boleh hanya ditempatkan sebagai instrumen untuk memperoleh kekuasaan. Ia menegaskan jabatan dan kekuasaan hanyalah instrumen. Ukuran keberhasilan politik, kata dia, harus terlihat dari kesejahteraan, keadilan, martabat, serta masa depan masyarakat Aceh. Malik Mahmud juga mengingatkan kader dan pejabat publik yang berasal dari Partai Aceh agar menjadikan kepercayaan rakyat sebagai tanggung jawab yang diwujudkan melalui kerja nyata. Menurutnya, keberhasilan politik tak cukup diukur dari banyaknya jabatan yang diperoleh partai. Ukurannya harus terlihat dari perubahan yang dirasakan masyarakat, mulai dari lapangan pekerjaan, masa depan generasi muda, kesejahteraan petani dan nelayan, pendidikan, kesehatan, investasi hingga manfaat pengelolaan sumber daya alam bagi masyarakat. Dia meminta kader yang menduduki jabatan publik tidak menjauh dari masyarakat setelah memperoleh kekuasaan. Ia menegaskan, Partai Aceh tak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, keluarga maupun kelompok tertentu. Dalam pidatonya, Malik Mahmud turut menyoroti konsolidasi internal partai. Ia menyebut perbedaan pendapat sebagai hal yang wajar dalam berorganisasi politik. Tetapi tak boleh berkembang menjadi permusuhan atau konflik yang merusak kehormatan organisasi dan kepercayaan masyarakat. Saya jeda, kami masih memiliki informasi dari mancanegara dan olahraga. Tetaplah bersama kami.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: Anda kembali mendengarkan rangkaian berita ekstra. Korea Utara menembakkan satu rudal balistik jarak pendek ke arah Laut Timur pada Ahad, menurut militer Korea Selatan. Peluncuran itu terjadi beberapa hari setelah Pyongyang berjanji akan mengambil tindakan responsif terhadap latihan militer yang dipimpin Amerika dan terus berlangsung di kawasan itu. Kepala Staf Gabungan Korea Selatan mengatakan pihaknya mendeteksi peluncuran sekitar pukul 15 waktu setempat dari wilayah Wonsan. Rudal tersebut terbang sekitar 450 km, sementara analisis lebih lanjut masih dilakukan untuk menentukan spesifikasi pasti dan rincian lainnya. Staf Gabungan Korea Selatan menyampaikan otoritas intelijen Korea Selatan dan Amerika melacak serta berbagi informasi terkait sejak tahap awal peluncuran. Informasi mengenai peluncuran rudal tersebut juga dibagikan kepada Jepang. Peluncuran itu terjadi sekitar sepekan setelah Korea Utara menembakkan beberapa rudal balistik jarak pendek dari wilayah yang sama ke arah Laut Timur pada 12 September. Dalam pemberitaan dua hari setelahnya, Korea Utara mengatakan pihaknya telah melaksanakan latihan serangan daya tembak yang melibatkan unit artileri dan rudal dengan sistem tempur baru, termasuk peralatan drone serang, rudal jelajah taktis, peluncur roket ganda berkaliber besar, dan rudal balistik taktis. Peluncuran terbaru tersebut berlangsung ketika Pyongyang meningkatkan kritik terhadap sejumlah latihan militer utama di kawasan yang melibatkan Seoul, Washington, dan Jepang. Kita beralih ke informasi olahraga. Dari ajang Serie A Italia, Juventus meraih kemenangan saat menjamu Atalanta pada pekan kelima Serie A. Bermain di Allianz Stadium Minggu malam, Bianconeri mengamankan 3 poin setelah menang 2-0. Juventus membuka keunggulan melalui Francesco Conceição yang menyelesaikan peluang dengan tembakan first time dalam kotak penalti. Bremer kemudian menggandakan keunggulan tuan rumah melalui sundulan di babak kedua. Kemenangan ini membuat Juventus mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan. Pasukan Luciano Spalletti menempati peringkat ke-6 di klasemen sementara Serie A. Sementara Atalanta harus pulang tanpa poin dari Turin dan masih berada di papan tengah. Tim asuhan Maurizio Sarri menempati peringkat ke-11 dengan koleksi 6 poin. Informasi tadi menutup bersamaan kita pagi ini dalam rangkaian berita ekstra. Program ini bisa Anda simak setiap Senin sampai dengan Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Usai jeda kami akan kembali lagi dalam kelas berita ekstra. Tetaplah bersama kami. Fire!
1: Fire! Fire! Yeay, menang lagi!
2: Nah, pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
2: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
3: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

Assalamualaikum, selamat pagi. Nah, kembali di Kilas Berita Ekstra untuk pagi ini di edisi awal pekan Senin, ya, 21 September. Dan kita awali Kilas Berita pagi ini dari kabar mengenai operasi tangkap tangan KPK di Kementerian ATR BPN. Terbaru kemarin ada yang kehilangan Pak Menteri. Ini Pak Menteri kabarnya mundur dari partai. Sekjen Partai Golkar Sarmuji menyebut Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar sejak 6 bulan lalu. Nusron disebut mundur dari kepengurus Golkar karena hendak fokus mengurus hal lain. 6 bulan ya? Perasaan baru kemarin dia ribut-ribut ya. OTT-nya, tapi mundurnya udah 6 bulan. Meski begitu, Sarmuji tak mengungkap jelas apa yang menjadi urusan fokus dari Nusron sehingga memutuskan mundur dari kepengurusan partai. Bahkan pengunduran diri Nusron juga dibenarkan Wakil Ketua Umum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Jadi Nusron ini sudah mengajukan pengunduran diri dari kepengurusan DPP Golkar sejak beberapa bulan. Nusron sendiri merupakan salah satu pengurus DPP Partai Golkar. Dalam kepengurusan DPP periode 2024-2029, Nusron menjabat Ketua Bidang Keagamaan dan Kerohanian

Nah, apakah ini ada kaitannya begitu ya dengan kasus yang sedang ditangani KPK terhadap Kementerian ATR? Belakangan, Nusron menyatakan menghormati proses yang sedang berjalan dan akan kooperatif untuk membantu lembaga KPK mengungkap secara terang kasus di kementeriannya. Bahkan dia berharap kasus yang menjerat bawahannya akan membuat proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor ATR. Bahkan nama Nusron sendiri sebelumnya juga pernah disebut dalam sidang korupsi kuota haji Kementerian Agama. Bahkan belakangan nih, KPK juga menggeledah rumah Dirjen ATR di Bekasi. KPK menggeledah rumah pribadi Dirjen Pengendali dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR, Lampri, di kawasan Jatiwaringin, Bekasi, Jumat malam. Penggeledahan itu merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di lingkungan Kementerian ATR. Juru bicara KPK membenarkan penggeledahan itu. Sehari setelah penggeledahan, Budi mengungkap bahwa penyidik menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik dari rumah Lampri. Barang-barang itu diduga memuat petunjuk terkait aliran uang dalam perkara yang tengah ditangani KPK. Barang bukti itu selanjutnya akan dianalisis penyidik untuk mengetahui keterkaitannya dengan perkara dugaan korupsi pengurusan hak guna bangunan. KPK juga mendalami peran Lampri dalam perkara itu, termasuk konstruksi utuh dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Kementerian ATR.

Sebagai informasi, kasus itu bermula dari pengajuan perpanjangan hak guna bangunan atau pemecahan hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik atas tanah yang dikelola PT Sumarekon di Kabupaten Bogor. PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husen menyatakan sebagian tanah itu masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah ahli waris yang sebelumnya memegang SHM atas tanah tersebut. Dalam proses pengurusan itu, KPK menduga terdapat permintaan sejumlah uang untuk membuka blokir dan menerbitkan sertifikat tanah. Dalam perkara itu, Andrianto melalui Rijal diduga memberi suap 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan milik Sumarekon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK mendeteksi sejumlah penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir kepada Lampri dan orang-orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fahri. Sementara itu, Fahad

Sebagai informasi, kasus itu bermula dari pengajuan perpanjangan hak guna bangunan atau pemecahan hak guna bangunan menjadi sertifikat hak milik atas tanah yang dikelola PT Sumarekon di Kabupaten Bogor. PLT Direktur Penyidikan KPK Taufik Husein menyatakan sebagian tanah itu masih bermasalah atau bersengketa dengan sejumlah ahli waris yang sebelumnya memegang SHM atas tanah tersebut. Dalam proses pengurusan itu, KPK menduga terdapat permintaan sejumlah uang untuk membuka blokir dan menerbitkan sertifikat tanah. Dalam perkara itu, Andrianto melalui Rijal diduga memberi suap 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan milik Sumarekon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK mendeteksi sejumlah penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir

Gatana. Dalam perkara itu, Andrianto melalui Rijal diduga memberi suap 1,5 miliar kepada Erwin dan Sontang untuk membuka blokir sertifikat hak guna bangunan milik Sumarkon di Kabupaten Bogor. Selain itu, KPK mendeteksi sejumlah penerimaan lain dengan nilai mencapai miliaran rupiah yang mengalir kepada Lampri dan orang-orang kepercayaan Nusron, yakni Erwin, Arif, dan Fahri. Sementara itu, Fahad diduga berperan sebagai pihak yang menampung aliran uang kepada orang-orang kepercayaan Nusron itu. Penggeledahan rumah Lampri ini menjadi salah satu langkah KPK untuk mencari bukti terkait perkara itu, termasuk menelusuri dugaan aliran dananya. Karena melibatkan banyak orang ya. Ada 8 orang ya yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus tersebut. Cuman si menterinya ini masih mungkin cari-cari apalah ya. Cari-cari suaka. Makanya dia juga keluar dari partai. Ya kemudian kira-kira ke Solo apa enggak gitu ya. Kita beralih ke informasi lainnya. Ini lagi viral nih. Dimana Kyai Gontor ya, yang berpidato di hadapan Prabowo Subianto. Nah, pidatonya ini agak apa ya? Saya enggak juga sarkas, tapi mungkin agak nyindir ya. Nah, antara kesindir atau enggak presiden ini wallahualam gitu. Tapi videonya viral dan beliau berani menyampaikan itu di hadapan Prabowo dan para pembantu-pembantunya di situ yang hadir. Nah ini juga apa ya, dalam 2 hari ya terakhir gitu ya. Karena sebelum ini Prabowo juga berpidato di forum hari ulang tahun Partai Amanat Nasional ya. Sampai-sampai saking pintarnya jadi goblok gitu kan. Ingat kali itu. Itu pidato Prabowo. Dan tadi malam dia kena sentil juga sama Pak Kiai. Ha. Bagaimana informasinya? Jadi dalam 2 hari berturut-turut nih, publik menyaksikan 2 pemimpin. Seorang kepala negara, 1, dan seorang pemimpin pondok pesantren. Yang memperlihatkan sikap berbeda dalam memaknai kritik. Pada hari Jumat 18 September saat menghadiri puncak peringatan HUT ke-28 Partai Amanat Nasional, Presiden Prabowo melontarkan ungkapan saking pintarnya jadi goblok ketika menanggapi kritik dari sejumlah pihak yang disebutnya sebagai pakar. Sehari kemudian, di hadapan Presiden dan para pejabat negara dalam peringatan 100 tahun Pondok Modern Darussalam Gontor, Haji Hasan Abdullah Sahal menyatakan bahwa dirinya boleh diprotes, boleh dikritik, bahkan didemo silahkan apabila kehidupannya melebihi kehidupan para santri. Ya walaupun konteks kedua pernyataan itu tidak sepenuhnya sama, Presiden sedang merespon kritik yang menurutnya telah berubah menjadi fitnah. Sedangkan Kyai Haji Hasan berbicara mengenai integritas dan pertanggungjawaban seorang pemimpin pondok. Namun, ya apa ya, kedekatan 2 pernyataan itu menghadirkan sebuah ruang refleksi bagaimana cara 2 pemimpin memaknai sebuah kritik. Ya memang tidak semua kritik benar, pakar juga bisa keliru. Membawa kepentingan, menggunakan data secara serampangan, atau menyampaikan kesimpulan yang tidak proporsional. Dan pemerintah juga berhak membantah kritik semacam itu. Bahkan pemerintah wajib nih meluruskan informasi yang menyesatkan, agar publik tidak mengambil kesimpulan dari data yang salah. Namun, bantahan dari seorang kepala negara memiliki bobot yang berbeda dari perdebatan antar warga. Ya, bahasa seorang pemimpin kan punya

0: daya performatif ya. Dia tidak hanya menyampaikan maksud tapi juga dapat membentuk batas mengenai siapa yang dianggap layak didengar dan siapa yang dapat diabaikan. Kalau penasaran bisa cek videonya. Di Facebook, di Instagram tuh ada. Ya bagus gitu kan. Artinya masih ada loh. Hari ini orang yang berani mengkritik. Presiden gitu. Di depannya langsung lagi gitu ya. Walaupun sebenarnya gak langsung. Itu gak ngeritik dia sih. Tapi ya. Kalau kita penonton yang ngelihatnya, wah ini nyinggung nih, kan begitu. Kira-kira seperti itu. Semoga besok tidak terjadi apa-apa dengan Pak Yai gitu. Itu aja ya. Kita jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Anda kembali di Kilas Berita Ekstra. Semoga informasi mengenai update pencarian korban kapal Virgo. Sebanyak 22 penumpang yang selamat dari kecelakaan KM Virgo tidak tercatat dalam manifest kapal. Kepala Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas 1 Banjarmasin Heru Purwanto mengaku masih mencocokkan data 22 penumpang tersebut untuk memastikan apakah terjadi perbedaan pencatatan atau terdapat penambahan jumlah penumpang dari data manifest. Berdasarkan manifest yang diterima dari Surabaya, jumlah penumpang KM Virgo Transport 8 tercatat sebanyak 243 orang. Namun setelah petugas mendata 108 penumpang yang ditemukan selamat, terdapat 22 nama yang tidak ditemukan dalam manifest. Heri mengatakan masih menyelidiki penyebab perbedaan data. Salah satu kemungkinan yang sedang dikonfirmasi adalah adanya perbedaan identitas antara data manifest dengan data penumpang saat pendataan di Banjarmasin. Sementara hingga hari ke-8 operasi SAR, Basarnas mencatat 118 korban telah ditemukan. Rinciannya 108 orang selamat dan 10 orang meninggal dunia. Dengan mengacu pada jumlah 243 orang dalam manifest, masih terdapat 125 orang yang belum ditemukan. 125 ya. Yang sudah hari ke-8 dan bangkai pesawatnya, bangkai kapalnya juga ada nampak kelihatan, tapi petugas SAR-nya juga masih kesulitan untuk apakah itu korbannya masih di dalam kapal atau bagaimana gitu kan. Konon katanya kapal yang hilang, yang gak kelihatan bangkainya, apa gak lebih susah lagi? Ini yang sudah jelas-jelas ada situ aja, udah 8 hari masih ratusan orang yang belum ditemukan. Bayangin itu. Ini jadi catatan juga bagi pemerintah kita untuk, peralatannya dicanggihin, SDM-nya juga. Ini udah 8 hari loh, masih ada ratusan yang belum ketemu. Proses evakuasi dilanjutkan melalui jalur udara menggunakan helikopter. Dari proses itu, tim menggunakan teknik hoisting rescue net untuk mengangkat korban dari kapal menuju helikopter secara aman dan terukur. Dengan penemuan satu korban, total KM Virgo yang telah ditemukan mencapai 118 orang, 108 orang selamat dan 10 orang meninggal dunia. Nah, terkait dengan 22 penumpang yang tidak ada manifestnya, memang begitu ya. Kan sering kita jumpai, bangku tempel atau penumpang gelap, ada yang, oknum yang cari uang masuk dari situ gitu kan. Sering kita jumpai. Kita berdoa semoga saja ratusan penumpang bisa segera ditemukan ya. Baik keadaan hidup maupun sudah tidak bernyawa lagi. Tuntas untuk kilas berita pagi ini. Kita akan jumpa lagi esok di jam yang sama. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Musim hujan. Harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C, dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

1.8 Radio Extra FM Jalan Kompleks Sumertiga Lebutar Aceh Singkil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Jangan lupa bersyukur dan awali pagimu dengan senyuman. Apa kabar Extra Manis semuanya? Kita berjumpa lagi kali ini di edisi Senin, edisi di mana kita kembali membakar semangat karena setelah melewati weekend tentunya Extra Mania. Awali pagi hari ini ya di edisi Senin dengan hal-hal positif tentunya. Bismillah, aktivitas kita pada hari ini berjalan dengan lancar ya, amin. Oke, kita di edisi 21 September 2026 ya, sudah di penghujung bulan September. Kali ini kita berjumpa lagi tentunya masih bersama Vina di program Digodak Stiko yang Dangdut Ekstra. Ya, tentunya masih dengan genre khusus lagu dangdut Bollywood dan juga Melayu ya, yang bakal menemani dan menghibur Ekstra Mania semuanya selama 2 jam ke depan sampai pukul 12 siang nanti. Jadi buat Ekstra Mania semuanya yang mau bergabung request lagu dan salam-salam atau mau yang berbagi cerita juga boleh, kita masih tunggu di 081648 1048. Juga bisa request melalui WhatsApp radio di nomor yang sama, dan juga bisa request melalui media sosial Instagram dan Facebooknya Radio Extra FM.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosan, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
6: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Oke, ekstra menit semuanya dari studio sudah menunjukkan pukul 11 lewat 59 menit melintas. Yang gak terasa ada 2 jam berlalu Vina menemani dan menghibur ekstra menit semuanya. Sekarang waktunya Vina mau pamit undur diri. Dan tentunya besok kita masih kembali mengudara lagi di program dan di jam yang berbeda. Tentunya masih bersama Vina. Akhirnya kalau gitu Vina pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernapasan dengan alat pelindung pernapasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Lintas yang kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda, tentunya dengan sejumlah informasi yang teraktual dan terpercaya bersama Sabina pada edisi Senin 21 September 2026.

Rapat RUU di DPR, Eri Riana menegaskan perampasan aset jangan sembarangan. Mantan pimpinan KPK Eri Riana mengingatkan agar perampasan aset tidak dilakukan sembarangan. Ia mengatakan perampasan aset harus didukung bukti yang jelas dari hasil penelusuran dan pelacakan. Hari itu disampaikan Eri dalam rapat dengar pendapat umum atau RDPU Komisi 3 DPR membahas RUU perampasan aset di gedung DPR Senayan Jakarta pada Senin 21 September 2026 dini hari. Ia meminta RUU tersebut tidak sampai diterapkan kepada semua orang tanpa adanya bukti yang kuat. Eri mengatakan hasil penelusuran dan juga pelacakan nantinya dapat menjadi alat bukti. Menurutnya jika alat bukti yang diperoleh kuat, sebuah aset dapat dirampas untuk negara. Lebih lanjut, Eri berbicara soal pentingnya perbaikan penegak dan penegakan hukum. Menurutnya keduanya harus diperbaiki agar hukum dapat berjalan efektif. Eri juga menyinggung pernah mengusulkan reformasi penegak hukum yang dimulai dari Mahkamah Agung atau MA saat masa pemerintahan Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun menurutnya perbaikan tersebut belum berjalan maksimal.

Kita beralih ke informasi lainnya. Marak kecelakaan pengusaha angkutan kapal meminta pengawasan diperketat. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan meminta pemerintah, terutama Kementerian Perhubungan, untuk memperbaiki sistem keselamatan pelayanan, termasuk dalam hal pemeriksaan kendaraan dan muatan sebelum masuk ke kapal. Ketua Umum DPP Gapsat, Khoiri Sutomo, mengatakan permintaan ini disampaikan sering maraknya musibah kecelakaan kapal penyeberangan yang belum lama ini terjadi, termasuk diantaranya kecelakaan Virgo Transport 8. Menurutnya, keselamatan pelayaran membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah sebagai regulator, operator kapal, pengelola pelabuhan, pemilik barang, pengusaha angkutan, hingga pengguna jasa. Dengan begitu, pembenahan keselamatan perlu dilakukan secara terukur untuk bertanggung jawab yang jelas serta pengawasan terhadap pelaksanaannya. Dalam hal ini, salah satu hal yang menjadi perhatian para pengusaha angkutan air ini adalah pengawasan fungsi pelabuhan sebagai tempat pemeriksaan sebelum kendaraan dan muatan masuk ke kapal. Lebih lanjut, ia mengatakan pemeriksaan yang dimaksud mencakup identitas barang, berbahaya, serta verifikasi terhadap persyaratan pengangkutannya. Mereka juga meminta agar barang tersebut dinyatakan secara khusus dan memenuhi persyaratan pengangkutan yang berlaku, termasuk MG Code sesuai dengan kecukupan penerapannya. Menurutnya, deklarasi barang berbahaya juga perlu diikuti pemeriksaan terhadap kemasan, penandaan, penempatan, pemisahan, serta kesiapan penanganannya. Selain itu juga mereka mendorong penyediaan area tunggu steril bagi kendaraan yang telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi persyaratan. Akses menuju kapal juga perlu dikendalikan sehingga kendaraan yang belum menjalani pemeriksaan tidak langsung masuk ke jalur pemuatan. Di luar itu, para pengusaha penyeberangan yang menyoroti potensi perubahan muatan setelah kendaraan menjalani pemeriksaan. Menurutnya, apabila terjadi penambahan, penukaran, atau perubahan muatan, data dan status pemeriksaan perlu diperbarui sebelum kendaraan melanjutkan proses pemuatan. Bersamaan dengan itu, mereka juga mendukung penerbitan kendaraan yang melanggar ketentuan dimensi maupun berat muatan atau overload, agar tidak dimuat kapal. Hal ini dapat dilakukan melalui kewajiban kargo atau deklarasi barang yang dibawa secara benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain persoalan muatan, terakhir mereka juga meminta pengaturan pelayanan dermaga memberikan waktu yang cukup untuk persiapan keberangkatan kapal. Waktu tersebut diperlukan untuk penataan kendaraan, pengikat leasing, dan juga pemeriksaan stabilitas, pencocokan manifest, kemudian pemeriksaan akhir sebelum kapal diperangkatkan.

Kita beralih ke informasi lainnya. Pernyataan lengkap Andre Taulani dan juga Amanda Rigby usai resmi menjadi suami istri. Andre Taulani dan juga Amanda Rigby resmi menjadi suami istri sah. Keduanya melangsungkan akad nikah pada Minggu 20 September 2026 kemarin dalam acara intimate yang dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Video akad nikah Andre Taulani dan juga Amanda beredar di media sosial. Salah satu video diunggah oleh akun TikTok I'm Reg Here. Dalam video tersebut, awal nikah Amanda Rigby menyebutkan Andre Taulani memberikan mahar sebesar Rp20.092.000 serta peralatan sholat. Andre Taulani dan juga Amanda Rigby terlihat menggelar akad nikah dengan nuansa Jawa. Andre memakai beskap berwarna putih, sedangkan Amanda Rigby memakai kebaya berwarna senada. Digelar intimate berdasarkan siaran pers resmi yang dirilis oleh tim manajemen, prosesi akad nikah berlangsung dengan hangat dan hikmat. Proses sakral tersebut dihadiri keluarga serta para sahabat terdekat dari kedua mempelai. Pernikahan ini menandai lembaran baru bagi Andre Taulani dan juga Amanda Rigby dalam ikrar suci untuk saling mendampingi, mendukung, serta membina kehidupan rumah tangga. Melalui pernyataan tertulis, Andre Taulani dan juga Amanda menyampaikan rasa syukur sekaligus haru atas terselenggaranya hari bahagia tersebut. Pasangan ini turut menyampaikan terima kasih mendalam kepada seluruh pihak yang telah membantu merealisasikan rangkaian acara pernikahan mereka. Keduanya berharap kehidupan rumah tangga yang baru dijalani senantiasa dipenuhi dengan kebahagiaan, rasa hormat, dan juga kasih sayang. Sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi keluarga, Andre Taulani dan juga Amanda Rigby memohon kepada masyarakat serta rekan media untuk memberikan ruang agar mereka dapat menikmati momen bahagia ini secara langsung intimate bersama orang-orang terkasih.

0: Pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu. Ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu. Dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
3: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
4: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
3: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
4: Bodoh amat.
5: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
2: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

0: Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti sub kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.
1: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Kita beralih ke informasi lainnya datang dari Kabupaten Aceh Singkil. Kendalikan harga kebutuhan pokok, Bupati Aceh Singkil pastikan rantai pasok pangan lancar. Bupati Aceh Singkil, Safriyadi Oyon, meminta jajaran memastikan rantai pasok pangan berjalan dengan aman dan lancar sebagai upaya mengendalikan harga kebutuhan pokok di masyarakat. Hal itu dinilai penting mengingat sebagian besar kebutuhan pokok masyarakat Aceh Singkil dipasok dari luar daerah. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Aceh Singkil, Safriyadi Oyon, seusai mengikuti Zoom meeting rutin mingguan bersama Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dari Operation Zoom Setdakap Aceh Singkil di Pulau Sarok, Kecamatan Singkil pada Senin 21 September 2026 dini hari. Dalam kegiatan tersebut, Bupati didampingi oleh PJ Sekda Aceh Singkil, Bapak Edi Widodo, Kepala Dinas Tanam Pangan, PLT Kepala Dinas Perkebunan Nirwana Angkat, serta PLT Kepala Dinas Pangan Ahyarudin, serta Kabak Ekonomi Setdakap Aceh Singkil Ruli Surhaidi. Menurutnya, pengendalian distribusi bukan berarti membatasi aktivitas perdagangan, melainkan memastikan adanya keseimbangan antara produksi, kebutuhan masyarakat, dan distribusi. Bapak Bupati meminta Dinas Pangan, Dinas Tanam Pangan, kemudian bagian ekonomi serta instansi terkait lainnya memperkuat koordinasi dan melakukan pemantauan secara berkala. Pemantauan tersebut antara lain dilakukan dengan memastikan data produksi, kebutuhan, dan distribusi tersedia secara akurat. Bupati berharap langkah tersebut dapat menjaga stabilitas pasokan sekaligus mencegah gejolak harga kebutuhan pokok di Aceh Singkil. Sementara itu, dalam Zoom meeting rutin mingguan bersama Kemendagri, salah satu perhatian utama dalam kenaikan harga cabai merah di Kabupaten Aceh Singkil. Untuk mengendalikan harga komoditas tersebut, pemerintah daerah akan memastikan produksi cabai Aceh Singkil diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di dalam daerah sebelum dipasarkan ke luar daerah.

Demikian informasi yang telah kami rangkum dalam Lintas Siang. Tetaplah dengarkan Lintas Siang setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 siang waktu Indonesia Barat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

Banjir merupakan bencana alam yang kerap terjadi saat musim hujan. Berikut tips-tips yang bisa kamu lakukan jika di lingkungan kamu terjadi bencana banjir. Pertama, padamkan aliran listrik rumah kamu dan jauhi sumber listrik seperti stop kontak dan tiang listrik. Kedua, mengungsi ke dataran tinggi secepat mungkin bila ketinggian banjir semakin meningkat. Ketiga, amankan barang berharga seperti dokumen penting, perhiasan, dan lainnya. Dan keempat, selalu ikuti informasi darurat di lingkungan sekitar rumah.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu zuhur. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah waktu-waktu dikabulkannya doa. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdoa bisa kita lakukan kapan saja dan di mana saja. Akan tetapi pendengar, kita juga harus tahu bahwa ternyata ada waktu-waktu yang berpeluang besar untuk dikabulkannya doa kita, yakni ketika kita berdoa di waktu-waktu tersebut. Oleh karena itu pendengar, sangat disayangkan jika kita melewatkan waktu-waktu yang istimewa itu tanpa diisi dengan berdoa. Pendengar yang berbahagia, setidaknya ada 5 waktu yang mana ketika kita berdoa, maka insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yaitu waktu sahur. Waktu sahur adalah waktu menjelang subuh, karena di waktu tersebut Allah Azza wa Jal turun ke langit dunia untuk mengabulkan doa orang yang berdoa kepadanya. Hal ini sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis Sahih Bukhari yang berbunyi, Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylah ila sama'id dunya hina yabqa thuluthul layl al-akhir yakul man yad'uni fa'astajibalah man yas'aluni fa'utiyah man yastaghfiruni fa'aghfiralah. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Lantas Allah berfirman, siapa saja yang berdoa kepadaku, maka akan aku kabulkan. Siapa saja yang meminta kepadaku, maka akan aku beri. Siapa yang meminta ampunan kepadaku, maka akan aku ampuni. Berkaitan dengan hadis ini, Imam Ibnu Hajar rahimahullah mengatakan bahwa doa atau istighfar di waktu sahur ini adalah mudah untuk dikabulkan. Kemudian yang kedua, yaitu di hari Jumat. Menurut para ulama, waktu terkabulnya doa di hari Jumat adalah ketika imam duduk di antara 2 khutbah, dan bisa jadi pula ba'da asar sampai matahari tenggelam. Berkaitan dengan hal ini, ada hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang hari Jumat. Lantas beliau bersabda, "Fihi sa'atun la yuwafiquha 'abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyyah wa asyara bi yadihi yuqalliluha." Di hari Jumat terdapat suatu waktu yang tidaklah seorang hamba muslim yang ia berdiri melaksanakan salat, lantas ia memanjatkan suatu doa kepada Allah bertepatan dengan waktu tersebut, melainkan Allah akan memberi apa yang ia minta. Dan beliau berisyarat dengan tangannya tentang sebentarnya waktu tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya yang ketiga, yaitu ketika berbuka puasa. Pendengar, salah satu keberkahan dari puasa adalah dikabulkannya doa kita di saat berbuka. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah, yang artinya ada 3 doa yang tidak tertolak. Pertama, doa orang yang berbuka. Yang kedua, doa pemimpin yang adil. Dan doanya orang yang terzalimi. Oleh karena itu pendengar, jangan lewatkan kesempatan baik ini untuk memohon apa saja yang termasuk kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Kemudian yang keempat, yaitu ketika azan berkumandang dan di antara azan dan iqamah. Pendengar yang berbahagia, selain dianjurkan untuk menjawab azan dengan lafaz yang sama, saat azan berkumandang pun termasuk waktu yang mustajab untuk berdoa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, doa tidak tertolak pada dua waktu atau minimal kecil kemungkinannya untuk tertolak, yaitu ketika azan berkumandang dan saat perang berkecamuk ketika dua kubu saling menyerang. Hadis riwayat Abu Dawud. Selain itu, waktu jeda antara azan dan iqamah adalah juga merupakan waktu yang dianjurkan untuk berdoa berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang artinya doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Hadis riwayat Tirmizi. Yang kelima, yaitu ketika sedang sujud dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, seorang hamba berada paling dekat dengan Rabb-nya ialah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa ketika itu. Hadis riwayat Muslim. Nah, itulah pendengar, waktu-waktu yang berpeluang untuk dikabulkan doa-doa kita. Selain yang baru saja kita paparkan, sebenarnya masih ada waktu-waktu istimewa lainnya yang kita ketahui, seperti misalnya ketika perang berkecamuk, ketika minum air zam-zam, ketika hari Arafah, dan ketika turunnya hujan. Namun dikarenakan terbatasnya waktu, tidak mungkin dijelaskan satu persatu. Benar yang budiman, semoga dengan pemaparan ini kita menambah wawasan dan kita pun ditambah motivasinya oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu berdoa kepada Allah, terutama di waktu-waktu terkabulnya doa. Demikian, wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun? Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: pagi-pagi udah main game aja.
1: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
0: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
1: Oke, Bu, ayo kita membaca.
2: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aci Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aci Singkil.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Selamat siang, salam ania, salam sejahtera untuk kita semua. Estronia semuanya, dimanapun kamu berada, semoga dalam keadaan sehat selalu. Aktivitasnya berjalan dengan lancar dengan keadaan cuaca yang panas cerah hari ini di edisi Senin tanggal 21 September 2026.

Extra Relax FM, lagu pop Indonesia dan mancanegara yang pengen bergabung request lagu salam-salamnya di nomor 0811 6481 048. Bisa via WhatsApp dengan nomor yang sama atau via media sosial seperti Facebook, Instagram, Radio Extra FM.

Extra Relax Time ini ada yang menyapa melalui delivery message Instagram Radio Extra FM. Ada Fazri Payung, nama ininya, nama akunnya ya, Instagram ya. Ini kayaknya sedia banget ya, sebelum hujan dia ini. Dia gak bakalan kena hujan ya, dari namanya aja dia selalu menyiapi payung ya. Fazri Payung ya, sedia payung sebelum hujan ya. Assalamualaikum Bang Aris, aku mau minta lagu Wali yang judulnya Udin Bertanya. Oke, kira-kira Udin bertanya apa? Spesial buat anakku, semoga anakku menjadi anak yang soleh. Itu aja Bang, wassalam. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran ini ya Serawani ya semuanya. Kira-kira Wali yang berjudul si Udin bertanya, si Udin ini bertanya apa? Coba langsung aja kita dengarkan ya.

Hesron SM, baru saya dengar lagu dari Kangen Band ya, yang berjudul Yolanda. Eh, ngomong-ngomong Kangen Band ya, lama banget ini ya. Tahu nggak Hesron SM ya, penyanyi asli Kangen Band kan namanya Dodi ya. Ya, dan you know what, Kangen Band dinyatakan bubar. Ya, vokalisnya si Dodi langsung ya membuat di akunnya ya, dengan mengupload ya. Katanya dengan caption, "Bismillah, saya dengan sadar menyatakan Kangen Band bubar dikarenakan ada kezoliman di dalamnya." Dan dia, selaku owner dan juga founder Kangen Band, sudah menyimpan rasa sakit ini sekian lama. Dan untuk para personil yang terlibat dan para EO, katanya dilarang keras member dari ex Kangen Band membawa lagu-lagu ciptaan saya. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Gitu katanya. Jadi mereka sudah fix bubar nih Sarawani ya semuanya, dan juga personil-personil yang lain itu dilarang membawakan lagu ciptaannya sendiri ya. Kayak banyak ya Kangen Band itu banyak si Dodi vokalisnya Mbak, dia sendiri yang banyak menciptakan lagu-lagu mereka ya, Sarawania semuanya. Wah, ada kezoliman, ternyata sudah lama banget mereka kayak ada selek, atau mungkin si Dodinya udah enggak enakan, udah merasa sakit yang ditahan sejak lama. Katakan sekian lama ya udah ada kezoliman ya. Jadi ditahannya dulu ya, si sabar kan boom ya, itu tadi kayak bom waktu ya. Udah enggak tahan lagi dan udahlah. Karena memang Kangen Band ini yang orang kenal itu si Dodinya. Ya, si Dodinya ya, Sarawania semuanya kan. Si Dodi dan ya. Sekarang sudah bubar nih Sarawania semuanya. Gimana nih menurut Sarawania semuanya? Ngomong-ngomong tentang Kangen Band, Sarawania semuanya. Ya, Dodi. Dan juga Dodi. Banyak padahal lagu-lagu mereka yang ini ya, yang terkenal-terkenal, yang enak-enak, baru saja diputar tadi juga enak ya. Yang mana lagi ya, yang pujaan hati enak, banyak yang enak-enak ya, Sarawania semuanya.

Dan juga nih soalnya semuanya ngomong kawan band, mungkin tadi ada sedikit apa namanya, salah. Jadi biar memperlurus nih Sarawania semuanya, si Dodi ya, ngomong tentang si Dodi tadi nih Sarawania semuanya ya. Kalau lupa ya, kalau sedangkan si vokalisnya kan si Andika ya, Andika kangen band. Nah, Dodi ini lain lagi nih Sarawania semuanya. Mungkin dan dia juga ada di podcast-podcast ya, udah sedikit menceritakan ya kan, di mana dia mencari personil kangen band ya kan, dan yang lain-lain ya seru dia semuanya ya. Ini proses naik turun ya si Dodi ya, seru dia semuanya. Oke, gitulah ya. Oh, berarti itu ya seru dia semuanya, bukan berarti vokalisnya sebagai owner, tapi si Dodinya ini sebagai owner Andika kangen band ya seru dia semuanya. Tuh sekilas ya, mereka sudah bubar ya, fix seru dia semuanya ya. Mungkin lihat itu, bahkan di Instagramnya dia nge-upload yang tadi harus bahas ya, caption bubar tadi, dia menutup komen Esronis. Jadi orang gak bisa komen. Jadi gak kita tahu nih apa isi komen Esronis semuanya. Gitaris ya, si Dodi ini by the way di Kangen Band itu sebagai gitarisnya ya Esronis semuanya. Lupa harus tadi Esronis semuanya.

Nah, gitu-gitu memang banyak lagu Kangen Band dan banyak yang lagu hits itu ciptaan dari si Dodi. Serana ya semuanya, si Dodi Kangen Band tadi ya, gitarisnya ya serana. Enggak semuanya tapi banyak yang banyak dan yang banyak yang hits itu ciptaan dari si Dodi tersebut, dan dia melarang personel-personel lain membawakan lagu ciptaan dia ya. Wah. Ini jadi agak susah nih konser-konser ya kan, harus ada izin sama dia tuh. Ini udah masuk lagi tuh. Kalau ada plusnya ya kan mungkin boleh izin ya kan. Oke, sekilas informasi ya ini seputar band Kangen Band ya. Kita masuk yang pengen request tadi masuk baru saya bergabung, silakan request ini ada melalui chat WhatsApp. Aris bacain dulu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Haris yang ganteng. Wih. Makasih loh Bang. Ini Musliman dari Bakal Buah, mau request lagu Republik. Sayang saya mati. Sayang saya mati. Oh, Mak. Ngeri ya. Judulnya Sayang Saya Mati atau apa nih? Atau typo tulisannya ini? Sebentar, harus cari dulu nih. Republik ya, Republik. Dari Republik Sayang Sampai Mati. Republik yang berjudul Sayang Sampai Mati ya, ini typo ya, bukan saya. Berarti ini Sayang Saya Mati. Makanya tadi bingung Haris. Hah, sayang dia mati kayak mana itu? Sampai mati ya. Salam-salam buat Pak Tepos, Pak Nusa, Bang Haris, Bang Davi, Bang Bada, Kak Maida, Kak Vina, buat semuanya aja Bang. Oke, terima kasih. Ditunggu lagunya nih Bang Musliman ya.

Hekstra Relax Time, dan kita sapa lagi melalui WhatsApp ini. Harus baca ini. Assalamualaikum Mbak Haris, aku mau minta lagu Rosa. Oh, minta ya. By the way, ini aku kasih deh, Rosa ya. Rosa, ini judul apa nih? Judulnya Pudar. Oke, spesial buat cowokku di Bandung. Oh, jauh ya. Oke, semoga sehat selalu di sana. Itu aja Bang Haris, wassalam. Oke, dan juga semoga mendengarkan ini ya. Ya, untuk cowoknya Rosa yang berjudul Pudar. Bah, untuk cowoknya, tapi dia request lagu Rosa yang berjudul Pudar. Ini kan, kalau ngomong-ngomong pudar ini kan, kayak perasaannya udah pudar sama cowoknya berarti ya. Oke, langsung aja deh kita denger ini dia Rosa Pudar.

Assalamualaikum semuanya, sampai di sini kebersamaan kita di program Extra Relax Time. Jangan kemana-mana tapi ya, masih ada program selanjutnya NND bersama Kak Maida ya. Haris pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang masih dari Jalan Kompleks Lapangan Meriam Sipoli nomor 3 Laibuter Cisingkel. Ya selamat sore Isramania, apa kabar ini ya? Kabar Isramania pastinya masih setia banget di 104.8 FM.

1 September 2026 ya, tentunya masih bareng Kak Maida dan juga di program NND Nuansa Nada Daerah ya. Ini yang pastinya bakalan nemenin para pendengar sampai tepat di pukul 6 sore nanti. Selamat sore banyak kamu yang lagi beraktivitas sore, semoga aktivitasnya lancar. Dan juga buat yang mau bergabung, tong request lagu dan salam-salam, silahkan, kita masih tunggu di nomor yang sama di 08 1168 1048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sera FM.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

0: Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Oke, kita balik lagi ya. Tadi masih di program ini di Nuansa Nari Daerah dan jelas masih bareng ke Maida Cerwanya semua. Dan juga di studio sudah pukul berapa nih? 17:01. Jadi silakan buat yang mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08116481048. Juga bisa nge-request lagu dari WA-nya Radio di nomor yang sama juga, serta bisa nge-request lagu dari Facebook dan Instagramnya Radio Sky FM.

0: Dan okay, coba sapa dulu penelpon kita, ada siapa di sana? Halo Wenendi, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya, Wenendi.
1: Halo,
0: apa kabar Karisma? Halo Ma. Orin, tolong. Sehat? Sehat?
1: Iya, Kak.
0: Kak, kecilin lah dulu. Kecilin lah dulu radionya itu. Sorry enggak disakit kuping, telinga. Halo?
1: Halo?
0: Ya, Karisma, gimana cuaca di sana, Karisma?
1: Begini mendung nih, Kak.
0: Mendung ya? Oke, baiklah. Ya, kalau begitu langsung aja mau minta lagu apa?
1: Minta lagu aja singkil ini, Kak.
0: Yang mana?
1: Yang pernah aku minta sama Kak Meda kemarin itu lagu ini yang judulnya apa, Narkoba.
0: Oke, salamnya buat siapa?
1: Spesialnya buat Kak Meda, semoga sukses selalu, itu aja ya, Kak ya.
0: Oke. Udah, itu aja.
1: Kak.
0: Oke, terima kasih.
1: Sama, assalamualaikum.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kalau begitu dari warga Sultan Daulat, ya Kak Risma, minta lagu siapa? Siapa ya penyanyinya ya? Pokoknya adalah ya Narkoba gitu judul lagunya. Nanti kita puterin. Dan silakan buat para pendengar yang masih mau bergabung, kita tunggu di nomor yang sama di 08 11648 1048.

0: Yang kemarin enggak.
1: Apalah yang kemarin? Aku pun lupa.
0: Luntur.
1: Luntur. Luntur.
0: Iya. Iya.
1: Sing nyanyi sapa?
0: Orang ngerti aku gak lali.
1: Lah. Sapa ya penyanyine ya?
0: Tak main dia aja lah nyanyi gak apa-apa.
1: Aku ya ora ngerti karo lagune kok nyanyi pula luntur jare. Sapa ya sing nyanyi ya? Sik lah ya tak golek nek pemane ora ketemu ganti
0: to. Wedok pun iso, lanang pun iso sing nyanyi. Vokale.
1: Oke lah oke. Salame nggo sapa?
0: Salamnya yang Risma gak sapa kak? Risma ya?
1: Iya, Risma.
0: Ayo, cuma Pak Repot, Pak Nosa, Putra Tukang Kucuk, Mama Gilang, Ngeriwati Disingkil, mm-hmm. Bang Ajam, baru buatnya Bang Dapi, mm-hmm. Bang Haris, Kak Maida, Kak Pina, mm-hmm. Bang Badak, buat semua-semua aja Kak dari A sampai Z. Okay. Sebisanya buat kakak aja, mudah-mudahan okay. Kakak tambah cantik aja.
1: Ya, terima kasih.
0: Ya, terima kasih ya. Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau begitu dari warga Bakal Buah ya, ada Bang Musliman minta lagu Luntur dari Intan Mandasari. Nanti kita puterin lagunya spesial buatnya Bang Musliman.

0: Dan coba sapa lagi, ada siapa di sana? Halo Wenende, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Luang sana ada daerah.
0: Iya, apa kabar Bang Musliman di Bakal Buah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah kalau sehat. Cuaca gimana di sana?
1: Cuaca bertanding tidak jadi.
0: Hah? Gimana?
1: Gerimis nggak jadi.
0: Gimana maksudnya?
1: Maksudnya udah gerimis, udah jatuh tapi nggak jadi gitu loh.
0: Udah gerimis, udah jatuh tapi nggak jadi.
1: Iya, udah gerimis tadi, ceng, tek, gitu nggak jadi.
0: Oh, nggak lanjut maksudnya ya.
1: Iya.
0: Oke, baiklah kalau begitu. Bang Mus, ini mau minta lagu apa ya?

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan. Dapat mencegah terjadinya banjir. Dapat mencegah bau tidak sedap. Dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.
3: Musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan resiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi. Olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit, agar tubuh makin bugar.

Oke, kalau kita Srawani ya, di studio stop pukul 17:55 melintas ya, dan ini sudah waktunya Meda untuk pamit dari ruang dengar Srawani semua. Insya Allah besok Meda masih mengudara lagi tentunya di jam dan juga di program yang sama ya. Meda pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore dan sampai jumpa.

musim hujan, harus apa ya? Sedia payung kemanapun. Kalau bepergian naik motor, jangan lupa bawa jas hujan. Segera bilas setelah kehujanan, karena air hujan mengandung senyawa asam serta membawa kuman dari debu dan polusi yang bisa menempel di tubuh. Minum air putih yang cukup, yaitu 1,5 sampai dengan 2 liter sehari atau 8 sampai dengan 10 gelas untuk melancarkan metabolisme tubuh. Makan makanan sehat dan bergizi seimbang untuk menurunkan risiko terkena penyakit. Cukupi kebutuhan vitamin C dengan mengkonsumsi buah dan sayur, serta vitamin D dengan berjemur di bawah matahari pagi. Bila perlu, minum suplemen tambahan kalau kondisi mulai drop. Tidur cukup, yakni selama 7-8 jam sehari, agar tubuh punya waktu yang cukup untuk memulihkan energi.

0: olahraga 3-5 kali seminggu selama 30 menit agar tubuh makin bugar.
1: Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernafasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

Extra Mania sesaat lagi dari studio akan kami kumandangkan seruan azan salat fardu maghrib. Dari studio kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat fardu maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Di antara karakter orang-orang mukmin adalah dia pandai menjaga amanah. Baik amanah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala maupun amanah yang datang dari sesama manusia. Sebaliknya, salah satu karakter orang-orang munafik adalah mengkhianati amanah. Dan di dalam kehidupan sehari-hari, amanah banyak macamnya. Ada amanah dalam dunia perdagangan. Ada amanah dalam rumah tangga. Ada amanah dalam dunia pendidikan. Ada amanah profesi dan seterusnya. Seorang pedagang misalnya, dia wajib menjelaskan kualitas barang dengan jujur kepada pembelinya dan tidak menipunya. Seorang ayah dan juga ibu, mereka wajib mendidik anak-anaknya secara Islami dan menjauhkan anak-anaknya dari siksa api neraka. Sedangkan amanah yang paling besar adalah amanah seorang penguasa atau pemimpin terhadap rakyatnya. Dalam hal ini, wajib seorang pemimpin untuk mengarahkan segenap rakyatnya agar mereka mentaati Allah dan tidak mendurhakainya. Karena dengan mentaati Allah, maka rakyat akan mengenyam kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga seorang pemimpin hendaknya mengayomi dan melindungi seluruh rakyatnya, serta mengupayakan kemaslahatan yang sebesar-besarnya bagi mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan bahwa setiap bentuk pengkhianatan terhadap amanah akan dibalas di akhirat kelak. Seorang yang berkhianat, ia akan dipermalukan di hadapan khalayak ramai di hari kiamat kelak. Di sisinya ada bendera yang dikibarkan dan ditinggikan sesuai dengan kadar pengkhianatannya. Seorang yang pengkhianatannya kecil, maka benderanya cukup rendah. Yang pengkhianatannya sedang, maka benderanya juga sedang. Seorang yang pengkhianatannya besar, maka benderanya sangat tinggi. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan bahwa pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin terhadap rakyatnya. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
1: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
0: Setiap orang yang berkhianat akan mempunyai bendera di hari kiamat nanti, ditinggikan sesuai kadar pengkhianatannya. Ketahuilah, pengkhianatan yang paling besar adalah pengkhianatan seorang pemimpin kepada rakyatnya. Maka, hendaknya setiap muslim senantiasa bertakwa kepada Allah dalam perkara amanah. Jangan abaikan amanah apapun yang ada di pundak kita, baik amanah yang datang dari Allah ataupun amanah dari sesama. Ketahuilah bahwa mengabaikan amanah dan berkhianat ini adalah ciri khas orang munafik. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita semua dari sifat khianat dan semua sifat yang tidak diridhoinya.

Anda berhormatlah. Jika kamu beriman dan bertakwa, Allah akan berikan pahala kepadamu dan tidak akan meminta harta bendamu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dan mohonlah ampun kepada Allah.

0: الصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: موتيفاسي إسلامي.
2: بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwa amal seorang hamba yang pertama kali dihisab pada hari kiamat adalah salat. Sedangkan yang pertama kali diputuskan berkaitan dengan perkara yang terjadi di antara sesama manusia adalah perkara darah, yakni pembunuhan atau kezaliman. Salat adalah hubungan antara manusia dengan Rabb-nya. Sedangkan darah berkaitan dengan masalah yang terjadi antara sesama manusia. Hal ini pendengar berdasarkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu shalah wa awwalu ma yuqda bainan nas fid dima. Perkara yang pertama kali dihisab adalah salat, sedangkan yang diputuskan pertama kali di antara manusia adalah yang berkaitan dengan darah. Hadis riwayat An-Nasa'i. Pendengar, kenapa salat yang pertama kali dihisab? Karena salat adalah hal yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Salat adalah barometer atau tolak ukur baik dan buruknya pribadi seorang muslim. Jika seseorang telah menyepelekan salatnya, maka dia pasti akan menyepelekan urusan-urusan yang lainnya. Tidak mungkin tidak. Oleh karena itu, tak heran jika seseorang yang bagus sholatnya, maka dalam urusan yang lainnya atau ibadah yang lainnya, dia akan bagus juga. Begitu juga sebaliknya. Inilah hikmah yang menjadikan amalan sholat sebagai amalan yang pertama kali ditimbang di hari kiamat kelak. Kemudian pendengar, hal ini dipertegas lagi oleh sebuah riwayat yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Fa in salahat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara." Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah salatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Namun apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "Fa inin taqasa min faridatihi sayy, qala ar-rabbu tabaraka wa ta'ala, nadharu hal li abdi min tatawwu, fa yukmalu biha man taqasa min al-faridah." ثم يكون سائر عمله على ذلك. وفي رواية ثم الزكاة مثل ذلك ثم تؤخذ الأعمال حسب ذلك. Jika ada yang kurang dari salat wajibnya, Allah Tabaraka wa Taala mengatakan, "Lihatlah, apakah pada hambaku tersebut memiliki amalan salat sunnah? Maka salat sunnah tersebut akan menyempurnakan salat wajibnya yang kurang." Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Hadis riwayat Abu Dawud, Ahmad, Hakim dan Baihaqi. Pendengar yang budiman, jika hisab telah selesai, setelah itu akan ada penimbangan amal atau mizan. Hisab bertujuan agar seorang hamba mengakui amal baik dan amal buruk yang telah dia kerjakan di dunia serta menghitungnya. Sedangkan mizan bertujuan untuk menampakkan kadar atau ukurannya, kemudian memberikan balasan yang setimpal. Pendengar, karena sholat adalah amalan yang pertama kali dihisab, maka sudah selayaknya kita sebagai muslim untuk memperhatikan sholat-sholat kita. Jika ada yang kurang, segeralah perbaiki. baik kurang kekhusyuannya atau kurang dalam keikhlasannya. Lebih-lebih kurang karena sholatnya yang bolong-bolong. Karena perkara sholat pendengar adalah perkara yang sangat penting, yang mana meninggalkannya adalah dosa besar, bahkan bisa terjerumus kepada kekafiran. Semoga dengan mengetahui perkara ini, kita bisa memperbaiki sholat-sholat kita, sehingga kita bisa beruntung di hari penghisaban kelak. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pagi-pagi udah main game aja.
3: Biarin loh, lagian aku juga lagi bosen, Bu.
1: Daripada kamu main game aja, mending ikut ibu baca buku yuk. Karena di pagi hari itu waktu yang efektif untuk membaca buku.
3: Oke, Bu, ayo kita membaca.
4: Buku adalah jendela ilmu, dan membaca adalah kuncinya. Mari jadikan generasi Aceh Singkil sebagai generasi yang cerdas dan gemar membaca. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aceh Singkil.
5: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
6: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
5: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
6: Bodoh amat.
7: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo, selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

0: Eh bro, kalau habis makan, bungkusnya buang di tempat sampah dong.
1: Loh, yang buang sampah kan saya, kok kamu yang sewot?
0: Lah, ini anak dibilangi malah nyolot. Kalau kamu buang sampah sembarangan di sini, bisa-bisa kita semua kena imbasnya.
1: Bodoh amat.
2: Membuang sampah pada tempatnya dapat menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan, dapat mencegah terjadinya banjir, dapat mencegah bau tidak sedap, dapat mencegah kerusakan pada tanah dan air. Ayo selamatkan lingkungan dari sekarang. Siapapun, aku, kamu, kita semua.

Apa yang dilakukan ketika terjadi bencana kebakaran? Yang pertama, jangan panik. Perilaku panik seringkali membuat keadaan makin gaduh atau tidak kondusif. Alih-alih selamat, kepanikan justru membawa petaka dan celaka. Oleh karena itu, ketika terjadi kebakaran, janganlah panik. Segera jauhi api, selamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Yang kedua, matikan peralatan listrik. Ketika terjadi kebakaran, segera matikan arus listrik agar kebakaran tidak merambat kemana-mana. Yang ketiga, lindungi saluran pernapasan. Saat api membesar dan kepulan asap semakin banyak, hal itu bisa membuat sesak nafas dan penglihatan menjadi terganggu. Jagalah pernafasan dengan alat pelindung pernafasan, seperti masker dan sebagainya. Yang keempat, alat pemadam api ringan atau APAR. Kamu dapat menggunakan APAR secara cepat dan tepat. Yang kelima, hubungi petugas pemadam kebakaran. Sebelum api membesar, segera hubungi pos pemadam kebakaran terdekat agar petugas pemadam kebakaran segera tiba supaya api dapat segera dipadamkan. Yang keenam, ikuti petunjuk dari petugas. Ketika petugas pemadam kebakaran atau tim penyelamat datang, segera ikuti instruksi atau petunjuk agar kamu terhindar dari api dan dapat pertolongan pertama. Yang terakhir, hindari kerumunan. Saat kebakaran terjadi, biasanya banyak orang yang berkerumun. Hal itu dapat menghambat pergerakan tim pemadam kebakaran dan membahayakan diri. Mari jaga sesama, karena bencana adalah urusan bersama.

sholat sesudah matahari tergelincir sampai gelap malam, dan dirikan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 7.

sayang dengan keluarga, bangunkan untuk salat subuh, karena salat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Simak program Mutiara Subuh di Radio Extra FM setiap Senin sampai dengan Sabtu pukul 6 sampai dengan 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya, Ustadz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Subuh, dakwah Islam, amar ma'ruf nahi munkar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hilang arah dalam kesendirian.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain.
1: Terus berharap.
0: Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islamidina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira wa qul ja'al haqq wa zaqal batil innal batila kana zahuqa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwani para pencinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, bersyukur kita kepada Allah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh di edisi hari Selasa ya, 21 September 2026. 22 September 2026 bertepatan dengan 11 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Eksamennya ini acara Mutiara Subuh, langsung kita mengudara dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Eksamen bagi yang belum melaksanakan salat subuh ya, segera bangun melaksanakan salat subuh untuk Aceh Singkil. Salat subuh kita jam 5 lebih 2 menit lebih kurang ya. Hari ini sudah menunjukkan jam 6 kurang 9 menit. Itu bertanda yang belum melaksanakan sholat subuh sudah terlambat hampir 1 jam ya. Sayang dengan istri, sayang dengan anak, sayang dengan keluarga, sayang dengan umat Islam. Bangunkan tuh sholat subuh, karena sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Janganlah kita menjadi orang munafik ya. Karena orang munafik itu susah sekali bangun salat subuh. Asqala salatul munafiqina salatul isya wa salatul fajri. Salat yang terberat bagi orang munafik, salat isya dan salat subuh. Baik, selamat lagi yang sudah melaksanakan salat subuh, sudah berzikir, sudah berdoa, sudah baca Quran atau sudah melaksanakan aktivitas di pagi hari ini. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah ya, apapun yang kita kerjakan di muka bumi ini semuanya dalam rangka beribadah kepada Allah, mencari keridhaan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Al-Qur'an surat Az-Zariyat ayat 56. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Al-Quran surat Al-An'am ayat 162. Eksamennya langsung saja dari Komplek Kelapa Meriam Sipoli nomor 3 Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil. Ini acara Mutiara Subuh ya, bersama saya Ustaz Ali Basir, Sarjana Agama Magister Pendidikan Islam. Kita buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum para penyinda acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini. Kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Assalamualaikum, kita lanjutkan kajian kita. Masih edisi khusus peringatan Maulid Nabi ini 1448 Hijriah, walaupun kita sudah masuki 11 Rabiul Akhir ya, 1448 Hijriah, 22 September 2026 di hari Selasa ini. Kita lanjutkan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pesan Nabi kepada umat bagian yang kedua ini, selamanya. Ini kajian kita. Pesan Nabi sekitar ilmu. Ya, sekitar menuntut ilmu. Ini kajian kita, selamanya. Kajian kita pagi hari ini. Sebelum kita lanjutkan, kita bacakan dulu ayat Quran dan hadis Rasulullah sebagai pendahulu di acara kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah.

fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilan suzu fansuzu yarfa'il

Aku berlindung kepada Allah, jauh dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21. Dalam surat lain Allah Ta'ala firman, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Rasulullah Maha bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ummati yadkhulunal jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Rawahu Bukhari. Diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu berkata bahwasanya Rasulullah Maha bersabda, semua umatku masuk surga kecuali orang yang tak mau. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa tak mau itu? Kata Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku dia masuk surga, siapa mendurakaiku berarti dia tak mau ke surga, baginya neraka. Imam Bukhari meriwayatkan. Kesamaan ini ajang kemana ya, kita akan sambung setelah berikut ini.

Eksamennya para penyinta acara Mutiara Subuh di mana mendengarkan acara ini, kembali kita mengudara di pagi hari ini di program Mutiara Subuh Dakwah Islam Amar Ma'ruf. Eksamennya edisi khusus peringatan Maulid ya, kita sudah panjang lebar mengkaji mengenal lebih dekat Rasulullah ya, 2 pekan ya. Lalu kemudian dengan kajian kita pesan dan wasiat Nabi kepada umat ini, kita lanjutkan dengan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat bagian yang kedua ini, dengan tema kita pesan Nabi sekitar ilmu ya. Nah, Quran mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul, Al-Quran dan Sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik bagimu dan lebih bagus akibatnya di dunia maupun di akhirat. Surat An-Nisa ayat 59. Selanjutnya kita lanjutkan, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat bagian kedua ini, sekitar pesan Nabi tentang ilmu. Nah, jadi samanya belajarlah ilmu agama itu. Nah, setiap pribadi kita punya kewajiban. Ketika kita belajar ilmu agama, yang menuntut ilmu, Allah akan angkat derajat kita. Dalam surah Al-Mujadalah, di awal kita baca, tadi kita baca ya. Sebutkan itu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat ya, Allah akan meninggikan derajat orang beriman dan berilmu pengetahuan beberapa derajat. Esoknya kita sampaikannya. Namun ketika kita menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu, Nabi berpesan. Apa pesannya? Pesannya, lakukan semuanya dalam rangka mencari mardhatillah, keridhaan Allah. Bukan kena ingin mendebat manusia atau ingin sombong dan sebagainya ya. Nabi pesan kepada kita dalam hadis yang panjang ya. Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, kemudian seorang yang mempelajari ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Quran, ia dibawa ke hadapan Allah, lalu disebutkan nikmat-nikmat Allah kepada dirinya, dan ia pun mengakuinya. Dan lalu Allah berkata kepadanya, untuk apakah engkau gunakan nikmat tersebut? Maksudnya nikmat ilmu ya. Ia menjawab, aku mempelajari ilmu, mengajarkannya, dan membawa Al-Quran karenamu semata ya Allah. Allah berkata, engkau berbohong. Sebenarnya engkau mempelajari ilmu dan mengajarkannya supaya disebut alim. Engkau membaca Al-Quran supaya disebut qori. Begitulah kenyataannya. Kemudian diperintahkan agar ia diseret lalu dilemparkan ke neraka. Ini hadis ya, Imam Muslim meriwayatkan. Jadi begitu ya. Jadi mengapa demikian, ahli ilmu pun, ahli Quran pun bisa dicampakkan ke dalam neraka? Karena dia melakukannya bukan karena Allah ya. Allah tahu hati kita. Nah, jadi belajarlah, mentalaahlah, tuntutlah ilmu, sampaikanlah, tapi dalam rangka mencari ridha Allah ya. Nah, jangan mencari yang lain, niatnya kena Allah, jangan yang lain. Jadi perlunya keikhlasan dalam beramal itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya ia dituntut semata-mata mencari wajah Allah, ridha Allah, namun ternyata ia menuntutnya semata-mata mencari keuntungan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan wangi sorga pada hari kiamat. Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad meriwayatkan. Mengerikan sekali ya. Sementara dari kiamat kita harapkan sorganya Allah. Tapi apa? Harusnya ahli ilmu itu menjadi ahli sorga. Tapi nyatanya bagaimana? Dia menjadi ahli neraka. Gara-gara apa? Kita ulang kembali. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, man ta'allama ilman, kata Rasulullah, mimma yabtaghi bihi wajhillah la yata'allamuhu illa liyudubah bihi aradan minat dunya lam yajid arafal jannah yaumal qiyamah. Barang siapa menuntut ilmu yang seharusnya ia menuntut semata-mata karena Allah, mencari wajah Allah, ridha Allah, namun ternyata dia menuntut ilmu semata-mata mencari keuntungan dunia,
maka ia tidak akan mendapatkan wangi sorga pada hari kiamat. Imam Abu Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad melihat. Bayangkan, wangi sorga pun dia enggak dapat. Gara-gara apa itu? Gara-gara dia mencari ilmu, mengajarkan ibu hanya untuk keuntungan dunia. Nah, bagaimana kalau ternyatanya guru, ustaz-ustaz kita diberi sesuatu, ya itu rezeki dari Allah melalui tangan kita. Justru kita muliakan dia. Tapi para guru, para ustaz, para penceramah, para mubalig, mu'alimah, ya, menyampaikan ilmu itu karena Allah, mencari ridha Allah. Nah, menuntut ilmu karena ridha Allah, mencari ridha Allah, menyampaikan ilmu dengan demikian. Tapi kita tetap memberi penghormatan, ya, kalau bisa mensejahterakan guru-guru kita. Ya, kita punya harta, punya uang, ya kita bantulah guru-guru kita. Nah, mereka tidak mengharapkan apa-apa. Mereka hanya mengharapkan ridha Allah. Nah, demikian. Oleh karena itu, bagi kita yang belajar dari guru-guru kita, ya, tetap kita hormati, kita hargai, kita sejahterakan, ya, kebutuhannya. Dia butuh. Nah, tapi luruskan niat. Nah, kita tahu dalam rangka mencari ridha Allah itu, itulah harusnya guru-guru kita, para penyampai-penyampai ilmu. Islamnya kita sedang mengkaji ya, dengan kajian kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar ilmu ini. Baik, bagaimana sibuk urusan dunia tapi gak mau belajar, gak mau mendengar, gak mau mentelah, gak mau nuntut ilmu. Nah, kita sebutkan dalam Qurannya, walakin aksaran nas layak lamun. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wahum anil akhirah hum ghafilun. Dalam surat Ar-Rum 6 dan 7. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mereka mengetahui yang lahir tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Surat Ar-Rum 6 dan 7. Nah, selama ini sibuk dengan harta dunia. Nah, cari uang pagi, sore, siang, malam. Tapi enggak ada waktu duduk di majelis ilmu. Nah, ini disebutkan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, mereka mengetahui yang lahir, yang tampak di kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Ar-Rum 6:7 adalah waktu untuk duduk di majelis ilmu sejenak. Makanya Jumat itu waktu kesempatan itu dengarkan khutbah, tidak boleh bicara, itu waktu menuntut ilmu itu. Nah, di waktu lain panggillah ustaz, undanglah penceramah, duduklah di majelis ilmu ya. Nah, di masjid, di musola, buat kajian maghrib ya isya di masjid, di musola, undang penceramah atau undang ke rumah untuk dengarkan pengajian. Nah, jangan sibuk dengan harta dunia saja. Nah, oleh karena itu gitu juga kita sibuk dengan harta dunia, bekerja pagi sore siang malam, nah mencari uang, sementara guru-guru kita, ustaz kita pagi sore siang malam mereka menyampaikan ilmu. Enggak kenal siang, enggak kenal malam, enggak kenal hujan badai, mereka datang menyampaikan ilmu. Nah, jadi inilah tugas kita kaum muslimin, sejahterakan guru-guru kita ya. Yang jelas ini pesan Nabi. Celaan menyibukkan diri dengan ilmu dunia tetapi jahil tentang masalah akhirat. Yang dicarinya harta, uang, pangkat jabatan, tapi enggak mau duduk di majelis ilmu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, "Innallah yabghidu kulla ja'zariun." Jawazin, ila kredis ya. Sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar lagi angkuh, rakus lagi kikir, suka gaduh di pasar seperti bangkai-bangkai di malam hari. Lihai dalam masalah dunia, tapi bodoh dalam masalah akhirat. Ya, ini terdapat dalam hadis ini ya, riwayat Imam Imam Muslim ini. Nah, jadi ini mengingatkan kepada kita, jangan hanya dunia saja. Nah, cari dunia, jangan lupakan akhirat. Cari akhirat, jangan lupakan dunia. Hidup ini seimbang. Nah, jadi ya, jadi Nabi membenci orang-orang yang hanya dia masalah dunia dia hebat, tapi masalah akhirat dia bodoh. Nah, harusnya bagaimana? Seimbang dalam hidup. Wa bataghi fi ma taqalluh dar akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Cari bagian akhirat, jangan lupakan dunia. Kita ulang kembali. Dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar lagi angkuh, rakus lagi kikir, suka gaduh di pasar seperti bangkai-bangkai di malam hari, lihai dalam masalah dunia tapi bodoh dalam masalah akhirat. Nah, kalau masalah dunia lihai sekali dia. Nah, dalam hal-hal apapun lihai sekali dia.
Tapi masalah akhirat dia bodoh. Nah, ambil sana, ambil sini, curang sana, curang sini, rakus sana, tak pandai dia. Ya, tapi masalah akhirat dia bodoh. Nah, ini Nabi mengatakan sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar lagi angkuh, rakus lagi kikir, suka gaduh di pasar seperti bangkai-bangkai di malam hari, lihai dalam masalah dunia tapi bodoh dalam masalah akhirat. Jadi oleh karena itu kita kuasai dunia ini tapi kuasai juga akhirat itu. Nah, belajar ilmu dunia ya kena kehidupan dunia, belajar juga untuk akhirat ya, kena tujuan hidup manusia adalah akhirat. Nah, gitu ya. Jadi ini juga diingat kepada kita pesan Nabi kepada umat ini ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian sekitar ilmu. Nah, istilahnya para penyintas acara mutara ini intibar sama kita bahwasanya dalam hidup ini terus belajar Iqra, baca. Bukankah ayat pertama yang turun kepada Nabi itu apa? Surat Al-Alaq kan. Usia 40 tahun Nabi di Gua Hira, ya, di Jabal Nur, ya, Nabi mendapatkan ayat pertama surat Al-Alaq itu. Akhlak, ya, Iqra, ya, bacalah. Nah, ini mengingatkan kepada kita untuk terus belajar menuntut ilmu. Islamnya para pencinta acara mentara. Kemudian apa lagi? Pesan Nabi kepada umat tentang ilmu ini. Nah, rakusan tak pandai dia. Ya, tapi masalah akhirat dia bodoh. Nah, ini Nabi mengatakan sesungguhnya Allah membenci setiap orang yang kasar lagi angkuh, rakus lagi kikir, suka gaduh di pasar seperti bangkai-bangkai di malam hari, lihai dalam masalah dunia tapi bodoh dalam masalah akhirat. Jadi oleh karena itu kita kuasai dunia ini tapi kuasai juga akhirat itu. Nah, belajar ilmu dunia ya, kena kehidupan dunia, belajar juga untuk akhirat ya, kena tujuan hidup manusia adalah akhirat. Nah, gitu ya. Jadi ini juga diingat kepada kita pesan Nabi kepada umat ini ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Nah, kemudian sekitar ilmu. Nah, istilahnya para penyintas acara mutara ini intibar sama kita bahwasanya dalam hidup ini terus belajar Iqra, baca. Bukankah ayat pertama yang turun kepada Nabi itu apa? Surat Al-Alaq kan. Usia 40 tahun Nabi di Gua Hira, ya, di Jabal Nur, ya, Nabi mendapatkan ayat pertama surat Al-Alaq itu. Akhlak, ya, Iqra, ya, bacalah. Nah, ini mengingatkan kepada kita untuk terus belajar menuntut

Ini terus belajar Iqra, baca. Bukankah ayat pertama yang turun kepada Nabi itu apa? Surat Al-Alaq kan. Usia 40 tahun Nabi di Gua Hira, ya, di Jabal Nur, ya, Nabi mendapatkan ayat pertama surat Al-Alaq itu. Akhlak, ya, Iqra, ya, bacalah. Nah, ini mengingatkan kepada kita untuk terus belajar menuntut ilmu. Islamnya para pencinta acara mentara. Kemudian apa lagi? Pesan Nabi kepada umat tentang ilmu ini. Nah, kalau kita berbicara menyampaikan ilmu, dasarnya Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai yang lain. Apalagi berbohong senama Nabi. Hati-hati nih, boy, para ahli ilmu ya, para penyampai kebaikan, para penyampai ilmu. Jadi ngomongnya ada, bicaranya ada dalil. Ini Qurannya, ini hadisnya. Kalau memang itu perkataan ulama, sampai ke petang ulama, ya. Jangan pribadinya dibilangnya dari agama. Jangan ya. Nah, karena Nabi mengingatkan. Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa sengaja berbohong atas namaku, kata Rasulullah, maka hendaklah ia mempersiapkan tempatnya di neraka. Imam Bukhari, Muslim meriwayatkan. Jadi begitu ya. Nih, jadi para guru-guru kita, para penceramah kita, nah, kalau ditanya, ini dalil Qur'annya, ini hadisnya, ini perkataan ulama, nah, ini sampaikan. Nah, oh ini, kemudian kalau kita menganalisis, silakan ya ini, ya, jadi sampaikan. Tapi rujukannya tadi, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Makanya kalau disampaikan Al-Qurannya, hadisnya, ya, maka orang yang mukmin akan mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar, kami patuh. Nah, begitu ya. Nah, jadi jangan sampai lagi dibantah. Kenapa? Sudah disampaikan Qurannya. Nah, istilahnya para penyinta cara mutara subuh. Nah, oleh karena itu bagi kita yang menuntut ilmu ini, selektiflah mencari guru. Ya, selektiflah dalam menuntut ilmu agama ini. Nah, jadi ilmu kita disuruh untuk menuntut ilmu ya, tapi selektiflah terhadap mencari guru ini, jangan sembarangan aja, ya. Nah, Islamnya diingatkan kepada kita, silakan kita menuntut ilmu ya. Memang betul unzur maqala wala tanzur mangqala, lihat siapa yang disampaikan orang, tapi jangan lihat siapa yang menyampaikan. Ya, betul, tapi kita harus selektif ya dalam memilih guru itu. Bagaimana? Nah, jadi menuntut ilmu kan, kemudian menyampaikan ilmu. Nah, bagaimana kriteria orang yang bisa kita ambil ilmunya? Ibrahim An-Nakhi rahimahullah mengatakan ya, para salaf dahulu jika mendatangi seseorang untuk diambil ilmunya, mereka memperhatikan dulu bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sholatnya. Baru setelah itu mereka mengambil ilmu darinya. Nah, begitu ya. Ada rimi meriatkan. Nah, begitu. Jadi orang-orang dahulu mereka memang senang menuntut ilmu. Tapi apa? Para salaf dahulu ya, jika mereka mendatangi seseorang untuk diambil ilmunya, mereka memperhatikan dulu bagaimana akidahnya, keyakinannya kepada Allah, tauhidnya ya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sholatnya. Baru setelah itu dia mengambil ilmu darinya. Jangan istilahnya, ya apa namanya, akhlaknya buruk, sholat nggak pernah, ya keyakinannya sesat, sama itu diambilnya ilmu, tidak boleh. Makanya Imam Malik ya, Imam Malik itu kan salah satu imam mazhab ya. Nah, apa katanya? Ini perkataan Imam Malik ya, bukan hadis ya, ini hanya perkataan Imam Malik ya. Nah, Imam Malik mengatakan, rahimahullah ya, ilmu tidak boleh diambil dari 4 orang. Catat itu, ini sudah diterjemahkan gitu bisa. Ilmu itu tidak boleh diambil dari 4 orang. Pertama, tidak boleh diambil dari orang bodoh yang nyata kebodohannya. Ya, enggak boleh jadi ngambil ilmu jadi orang jahil ya. Nah, tidak boleh ngambil ilmu dari orang bodoh. Nah, yaitu yang kedua sahibur hawa. Ya, ahli bid'ah yang mengajak agar mengikuti hawa nafsu. Tidak boleh itu yang kedua ya. Tidak boleh kita ngambil ilmu dari ahli bid'ah yang mengajak ke pengikuti hawa nafsu, tidak boleh. Yang ketiga, ilmu itu tidak boleh diambil dari orang yang dikenal berbohongnya, dustanya dalam pembicaraan, ya, pembicaranya dengan manusia. Walaupun dia tidak pernah berdusta atas nama Rasulullah. Jadi tidak boleh kita ngambil ilmu dari orang bodoh, tidak boleh. Tidak boleh ngambil ilmu dari ahli bid'ah yang mengajak kepada hawa nafsu, tidak boleh pula mengambil ilmu

orang yang dikenal bohongnya, dustanya dalam berbicaranya, walaupun dia tidak pernah berdusta sama Rasulullah ya. Nah, yang keempat, tidak boleh mengambil ilmu dari pihak dari mana? Seorang yang mulia dan soleh yang tidak mengetahui hadis yang dia sampaikan. Nah, ini kata kata Imam Malik ya. Nah, dalam At-Tahmid karya Ibnu Abdul Dar ya. Nah, jadi tidak boleh kita ngambil ilmu dari empat orang ini. Pertama dari orang bodoh. Yang kedua dari sahibul hawa, ahli bid'ah ya, yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga orang yang dikenal bohongnya dalam pembicaraan ya, walaupun dia tidak pernah berdusta sama Nabi ya. Yang keempat, seseorang yang mulia dan soleh yang tidak mengetahui hadis yang ia sampaikan. Mau di mata kita dia orang baik, lah soleh, lalu kita ambil ilmunya. Jangan dulu, kata Imam Malik ya. Nah, seorang yang mulia dan soleh yang tidak mengetahui hadis yang dia sampaikan, jangan ngambil ilmu dari dia. Ini perkataan Imam Malik ya. Nah, jadi kita ulang kembali ya. Jadi boleh, jadi bagaimana kami kan ingin membantu ilmu, silahkan. Tapi perhatikan akidahnya. Nah, ambil ilmu silahkan. Lihat ya. Nah, kepada siapa? Kata Ibrahim An-Nakhai, para salaf dahulu jika mendatangi seseorang untuk diambil ilmunya, mereka memperhatikan dulu bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sholatnya. Nah, lalu mereka mengambil ilmu darinya. Kalau udah jelas-jelas, ya akidahnya keliru, akidahnya sesat, tidak boleh kita ambil ilmu darinya. Sudah jelas-jelas akhlaknya buruk, ya dia menganjur, yuk kita sholat, mamanya. Kita nggak pernah lihat dia sholat, nah ngapain kita ngambil ilmu darinya? Ya, yuk jangan kamu berjudi. Rupanya kita lihat dia berjudi, jangan ambil ilmu dari dia. Nah, jangan berzina. Rupanya ketahuan dia berzina, jangan ambil ilmu dari dia. Nah, begitu kata ulama dahulu ya. Jadi para salaf dahulu jika mendatangi seseorang untuk diambil ilmunya, mereka memperhatikan dulu bagaimana akidah keyakinannya. Nah, bagaimana akhlaknya, bagaimana sholatnya. Dia ngajak orang sholat subuh, tapi nggak pernah kita lihat si yang mengajak itu sholat subuh. Ya, sudah sekali itu aja ngambil ilmu, besok cari yang lain. Banyak para guru-guru kita yang akidahnya benar ya, ilmunya akhlaknya benar, baik, mulia ya. Kemudian di ahli sholat. Nah, silakan. Nah, tapi tidak boleh kata Imam Malik mengambil ilmu dari empat orang ini. Ini perkataan Imam Malik ya. Jadi Imam Malik itu salah satu imam mazhab ya. Ilmu tidak boleh diambil dari empat orang. Pertama, orang bodoh yang nyata kebodohannya. Yang kedua, sahibul hawa, ahli bid'ah yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya. Yang ketiga, orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraannya dengan manusia, walaupun dia tidak pernah berdusta sama Nabi. Yang keempat, seseorang yang mulia lagi dan soleh yang tidak mengetahui hadis yang dia sampaikan. Nah, tidak boleh kita mengambil ilmu dari dirinya ya. Nah, islamnya tibar kepada kita. Kenapa? Pada akhirnya kita akan diminta pertanggungjawaban amalan kita. Nah ya, jadi kalau amalan kita itu sesuai tuntunan, maka bahagialah kita, diterima amal kita. Tapi ternyata amalan kita itu enggak sesuai tuntunan, apalagi menambah-nambah ahli bid'ah dan sebagainya, ya nanti khawatir amalnya sia-sia, neraka menantinya. Nah, makanya penting sekali ya kita, ya iya, ini pesan Nabi kepada kita untuk menuntut ilmu, jelas ya, thalabul ilmi faridatun 'ala kulli muslimin. Ya, menuntut ilmu itu wajib bagi muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Tapi lihat juga dari siapa kita berguru. Nah, jangan seramunya kena hatinya sedang galau, orang mengajaknya ikut pengajian sana, pengajian ikut. Ternyata apa? Gurunya itu akhlaknya buruk. Ternyata akidahnya keliru. Ternyata apa? Dia orang bodoh. Ternyata apa? Dia memang orang soleh ya, lagi alim, tapi dia tidak mengetahui hadis yang dia sampaikan. Nah, kan jangan-jangan yang dikatakan pribadinya, dibilangnya ada hadis dari Nabi. Tidak boleh kita mengambil ilmu darinya. Islamnya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, pesan Nabi kepada umat ini termasuk sekitar ilmu. Jadi jangan ya, jangan mengambil ilmu dari empat orang ya. Orang yang bodoh, nyata bodohnya. Sahibul hawa, ahli bid'ah yang mengajak agar mengikuti hawa nafsunya.
orang yang dikenal dustanya dalam pembicaraan, ya, walaupun dia tidak pernah berdusta dengan Nabi, ya. Yang keempat, seorang yang mulia dan soleh yang tidak mengetahui hadis yang dia sampaikan. Kita tidak boleh mengambil ilmu dari dirinya. Boleh kita mengambil ilmu dari mana? Kata ulama, ya, Ibrahim An-Nakhai, para ulama dahulu, ya, para salafus dahulu, jika mendatangi seorang untuk diambil ilmunya, mereka memperhatikan dulu bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana sholatnya, baru kemudian dia mengambil ilmu darinya. Islamnya kita sedang mengkaji, ya, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, pesan Nabi kepada umat sekitar ilmu ini. Kita akan sambung setelah berikut ini.

Ekstremnya para pecinta acara Mutiara Subuh pernah mendengarkan acara ini. Terima kasih masih setia di program Mutiara Subuh dakwah Islam Amar Ma'ruf nih Mekar. Sejak 1 Ramadan ya, 1429 Hijriah, 1 September 2008. Nah, kita mulai Mutiara Subuh ini 1 September 2008. Hari ini sudah 22 September ya, 2026 ya. Ekstremnya kita sedang mengkaji kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah ini. Pesan Nabi kepada umat bagian kedua, sekitar ilmu. Makanya silakan kita berguru kepada siapapun, tapi ingat ya, ada empat guru yang enggak boleh diikuti kata Imam Malik. Pertama, orang yang bodoh yang nyata kebodohannya. Yang kedua, pengikut hawa nafsu, sahibul hawa ya. Yang ketiga, orang yang dikenal suka berdusta. Yang keempat, orang mulia dan soleh yang tidak paham, tidak hafal dengan baik apa yang ia sampaikan. Nah, ini tidak boleh kita berguru kepada orang ini. Mengapa orang yang bodoh dan nyata bodohnya enggak boleh kita ikuti? Jadi orang yang tidak punya ilmu yang luas atau akalnya lemah, sehingga jika ia jadikan guru justru ia akan menyesatkan atau salah dalam memahami hukum. Nah, jadi makanya enggak boleh kita berilmu dengan orang yang bodoh. Menuntut ilmu ya, masa dengan orang bodoh. Kemudian tidak boleh mengikuti, menuntut ilmu atau berguru kepada pengikut hawa nafsu. Nah, ahli bid'ah, yaitu ahli bid'ah yang mengajak orang lain untuk mengikuti keyakinannya atau kesesatannya. Nah, hawa nafsunya. Jangan ya. Bukan malahan membawa kita lurus, malah membawa kita jalan yang sesat. Nah, berguru dia dengan pemabuk. Dia ajarnya dia memabuk jadinya. Akhirnya dia jadi orang sesat. Tidak boleh ya. Jadi tidak boleh berguru kepada pengikut hawa nafsu. Nah, yang ketiga, tidak boleh berguru kepada siapa? Orang yang dikenal suka berbohong dalam percakapannya sehari-hari dengan manusia. Nah, meskipun dia tidak pernah berdusta senama Nabi, kejujurannya sudah rusak sehingga perkataannya tidak perlu dipegang ya. Jangan berguru kepada pembohong, tidak boleh. Nah, kemudian yang keempat, tidak boleh berguru kepada orang yang mulia dan soleh yang tidak paham, tidak hafal dengan baik apa yang ia sampaikan. Nah, makanya jadi orang yang punya kebaikan atau ahli ibadah yang soleh, tetapi tidak benar-benar menguasai atau mengerti ilmu hadis dan sebagainya ya. Nah, tak usah kita ambil ilmu dari dirinya. Makanya orang-orang dahulu kalau ingin ngambil ilmu, lihat sebelum ngambil ilmu ya, lihat bagaimana akidahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana salatnya. 08 11 648 10 48 kita buka dengan tema kita selamanya masih kita diisi khusus peringatan maulid ini walaupun sudah bulan Rabiul Akhir ya, Rabiul Akhir ya, dengan tema kita ke pesan Nabi kepada umat, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat tentang ilmu. Nah, begitu juga ketika Anda diamanahkan ilmu, tidak boleh pula disembunyikan. Sampaikan balighu ani wala ayah, sampaikan walaupun satu ayat. Bagaimana dia ahli ilmu, paham agama, tapi enggak mau menyampaikan? Nah, ini ada juga samanya. Takut dia nanti kalau saya sampaikan nanti saya enggak bisa ngamalkannya. Tidak, tugas kita yang dapat sampaikan walaupun cuma satu ayat. Nah, bagaimana kalau ilmunya enggak disampaikan? Dia sembunyikan. Nah, kata Nabi dalam hadis ya, nah, barang siapa menyembunyikan ilmu, maka Allah akan mengikat mulutnya dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Imam Ibn Hibban, Imam Hakim meriwayatkan. Dituntut juga kalau dia ahli ilmu, ya tapi enggak menyampaikan, dituntut juga dari kiamat. Nah, kata Nabi, barang siapa menyembunyikan ilmu, maka Allah akan mengikat mulutnya dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 159 Allah Ta'ala berfirman, innal ladina yaktumuna ma anzalna minal bayinat wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Sungguh orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan dan petunjuk setelah kami jelaskan kepada manusia dalam kitab Al-Quran, maka mereka itulah yang dilaknat Allah dan dilaknat pula oleh mereka yang melaknat. Al-Baqarah 159.
Diriwayatkan dari Abu Hurairah berkata Nabi bersabda, barang siapa mansuila an ilmin faktumuhu, barang siapa ditanya tentang sebuah ilmu lalu ia menyembunyikannya, niscaya Allah akan mengikat mulutnya dengan tali kekang dari api neraka pada hari kiamat. Imam Abu Daud meriwayatkan, At-Tirmizi meriwayatkan. Jadi dituntut dia belajar menyampaikan ilmu. Setelah belajar menuntut ilmu, sampaikan ilmu, jangan sembunyikan. Nah, jadi sebenarnya begitu ya. Ya, jadi kalau orang dari kiamat, dia dari kiamat itu akan ditanya tentang umur, kemana dihabiskan, tentang sholat, ya apakah tentang sholat ditanya Allah, termasuk apa? Tentang ilmu, kemana dimanfaatkan, tentang harta, dari mana didapat, kemana digunakan, akan ditanya Allah. Nah, para ahli ilmu, setelah Anda menuntut ilmu, mungkin Anda sekolah, belajar, mentelaah ya, kemudian ya sampaikan. Nah, jangan belas, saya belum pantas ya, kenapa? Saya belum bisa mengamalkannya. Iya, sembari terus ya, contoh ya, yuk kita sholat ya, kan Anda sholat. Yuk kita puasa, Anda kan puasa Ramadan ya, puasa Ramadan Anda puasa. Yuk kita zakat, ya, kalau ada Anda mampu zakat, zakat ya. Saya belum mampu zakat, ya sudah jangan, tidak berzakat. Kan zakat itu bagi yang mampu. Yuk haji, ya bagi yang mampu kan. Nah, tapi ilmu hajinya, ilmu zakatnya, tahu sampaikan. Nah, begitu, jangan sembunyikan. Nah, jadi begitu ya. Nah, jadi Islam ini kadang ya, udah gelar doktor profesor mengenya. Kenapa ya dia nggak mau? Ya, tapi jarang-jarang juga kalau udah doktor ya, profesor ya. Dia sudah S1, S2, S3, ya, ilmunya ada, tapi dia nggak mau menyampaikan. Saya takut nanti ilmu nanti siapa yang bicara tapi nggak mengamalkan. Berbicara kewajibannya menyampaikan, mengamalkan ya amalkan, kalau itu ya supaya jangan sampai kabur maktan. Innallah antakul batal amlu. Nah, termasuk juga ini pesan Quran dan hadis ya kepada kita, jangan pandai bicara tapi nggak pandai mengamalkan. Contoh, dia ngajak orang sholat, yuk kaum muslimin sholat. Rupanya dia enggak pernah orang melihatnya sholat. Nah, inilah yang diancam oleh Quran ya. Atamurunan nasabil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitab afala ta'qilun. Mengapa kamu menyuruh orang lain mengerjakan kebaikan sedangkan kamu melupakan dirimu sendiri padahal kamu membaca kitab, dalam hal ini kitab Taurat ya. Nah, tidakkah kamu mengerti surah Al-Baqarah ayat 44? Nah, contohnya seramannya lagi. Dia ngajak orang, jangan kamu minuman keras. Rupanya nampak si penganjur itu dia minuman keras. Apa yang terjadi? Orang akan gak percaya lagi pada dirinya. Nah, jadi sesuai kata dan perbuatan. Makanya Quran mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabur maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Sangat besar, sangat dibenci oleh sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. As-Saff ya, Al-Qur'an surah As-Saff ayat 2 dan 3. Nah, ini penting diingatkan bagi para penyampai ilmu ini. Dilarangnya orang berzina, tapi dia berzina. Hati-hati ya. Nah, bagaimana hukuman dari kiamat? Pandai berbicara, tapi tidak mengamalkan. Dilarangnya orang korupsi. Rupanya dia yang korupsi. Hati-hati nih, ya. Nah, inilah hukuman orang yang pandai bicara, tapi enggak pandai mengamalkan dari kiamat. Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid berkata, saya mendengar Nabi bersabda, pada hari kiamat nanti akan dibawa seorang laki-laki lalu dilemparkan ke dalam api neraka, maka terburailah ususnya dalam api neraka, lalu ia berputar-putar seperti seekor keledai berputar-putar mengelilingi batu penggilingan. Maka penduduk neraka berkumpul mendekatinya dan berkata, hai Polad, mengapa kamu seperti ini? Bukankah dahulu kamu menyuruh kami kepada ma'ruf, kepada perkara baik, dan melarang kami dari perkara mungkar? Maka laki-laki itu berkata, dahulu aku menyuruh kamu kepada perkara-perkara baik, namun aku sendiri tidak melakukannya, dan melarang kamu dari perkara mungkar jahat, namun aku sendiri melakukannya. Nah, hadis ini Imam Bukhari muslim meriwayatkan.
Ternyata di ahli neraka ya. Kenapa? Pandai bicara tapi tidak mengamalkan. Makanya soalnya kadang alasan ayat ini dan di sini ya, makanya ada sebagian tidak mau dia berceramah, tidak mau dia menyampaikan ilmu. Alasan apa? Saya takut nanti enggak bisa amalkan. Bisa. Contohnya bagaimana? Yuk kita sholat subuh. Kita sholat subuh. Yuk kita baca Quran. Kita baca Quran. Itu kan penganjur kebaikan. Yuk kita ke masjid. Ya ke masjid. Nah, yuk kita zakat. Kalau ada mampu dia, ya zakat. Kalau enggak mampu ya enggak zakat. Yuk kita haji. Kalau dia pergi berangkat sanggup berangkat haji. Kalau enggak sanggup sudah. Nah, karena itu kan ada kriterianya. Tapi kalau sholat, ya syahadat, sholat, puasa, itu kan setiap kita yang kaum muslimin ya. Nah, ini penting ya. Ini kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ini pesan Nabi kepada kita, untuk ya, terutama dalam hal ilmu ini. Nah, jadi bagaimana? Menyampaikan ada kewajiban. Kalau enggak menyampaikan, ingat. Mulutnya diikat nanti dari kiamat. Tapi kalau sudah menyampaikan, lepas tanggung jawab ya. Karena dari kiamat akan ditanya. Diriwayatkan dari Abu Barzah Al-Aslami berkata Nabi bersabda, La tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yas'alu anna umrihi fima abnahu. Wan ilmihi pima faala, wan malihi min ainak tasabah wa pima anfakoh, wan jismihi pima ablahu. Tidak akan beranjak kedua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat hingga ia ditanya tentang umurnya untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya apakah ia amalkan, tentang hartanya dari mana ia peroleh dan ke mana ia impakkan, dan tentang tubuhnya untuk apa ia gunakan. Ditanya Allah, oleh karena itu bagaimana? Di mana posisi kita hari ini? Oh saya pejabat, akan ditanya Allah. Oh saya seorang guru, akan ditanya Allah. Saya seorang pedagang, akan ditanya Allah. Saya seorang apa? Seorang suami, akan ditanya Allah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi samanya bagaimana? Ternyata makin dititipkan Allah kita terhadap sesuatu, ya, semuanya akan ditanya oleh Allah. Summa latus aluna yauma izin anin naim. Nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak itu akan ditanya Allah. Anda ahli ilmu. Makanya Nabi minta kepada Allah, ya. Apa permohonan Nabi setiap paginya? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Itu yang kita baca ya, diajarkan Nabi ba'da subuh. Ya Allah, sesungguhnya saya mohon ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, amal yang diterima. Nabi saja berlindung. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung diri padamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nabi saja berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, bagaimana caranya kita untuk agar ilmu kita bermanfaat? Balligh anni wa la ya'ya. Sampaikan walaupun cuma satu ayat. Istilahnya sebenarnya berat juga ya kalau dititipkan ilmu kalau enggak kita sampaikan. Nah, tapi begitulah kadang istilahnya dalam hidup ini. Nah, tugas kita apa? Ya, yang punya harta, sampaikan harta itu jalan Allah. Yang punya ilmu, sampaikan ilmu itu jalan Allah. Yang punya pangkat jabatan, gunakan jabatan itu dalam rangka mencari ridha Allah. Nah, yang diberikan oleh Allah tentang umur, ya gunakan umur itu untuk ketaatan kepada Allah. Kena akan di apa? Akan ditanya Allah tentang umur, tentang jasad, kemana dihabiskan. Makanya jadilah orang yang terbaik. Khairun nas man tala umuruhu hasuna amaluhu. Manusia yang terbaik itu apa? Yang panjang usianya, baik amalnya. Begitu dalam hidup kita. Kadang-kadang seringkali kita lupa. Ah, mumpung saya punya pangkat jabatan, kapan lagi saya korupsi? Nah, iya kalau di dunia bisa lepas, tapi dalam pantauan Allah tidak pernah lepas. Inna rabbaka labil mirsad, sesungguhnya Allah selalu mengawasimu. Makanya penting sekali kita lihat berkenan hadis-hadis tentang kepemimpinan. Makanya kita sampaikan ini, hadis-hadis tentang sholat, hadis-hadis tentang puasa, tentang zakat, hadis-hadis tentang bermuamalah ya. Makanya nih, makanya kata Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah wa rasul. Apabila kamu berlainan pendapat, berbeda pendapat, itu biasa ya. Tapi kembalikan dia kepada Al-Quran dan Sunnah. Adalah tema kita, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Pesan Nabi kepada umat ya. Kita pakailah ya, perbab ya, tentang ilmu ini hari ini.
0811-648-1048 kita buka. Silakan yang ingin interaktif, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, pesan Nabi kepada umat sekitar ilmu. Nah, tapi begitu juga sama, tidak boleh kita, oh aku yang paling berilmunya, oh tidak boleh ya. Nah, dan ini pernah terjadi pada masa dahulu ya. Nah, diriwayatkan dari Ubay bin Ka'ab, berkata Nabi bersabda, suatu kali Nabi Musa berkhutbah di hadapan Bani Israel. Lalu ia ditanya, siapakah yang paling berilmu? Nabi Musa menjawab, sayalah yang paling berilmu. Nah, begitulah ngomongnya Nabi Musa kepada kaumnya ya. Lalu Allah menegurnya karena dia tidak mengembalikan perkara ilmu itu kepadanya, kepada Allah maksudnya. Lalu Allah mewahyukan kepadanya bahwa ada salah seorang hambaku yang bertempat di pertemuan antara dua lautan yang lebih berilmu daripadamu. Nabi Musa pun berkata, wahai Rabbku, bagaimana caranya aku bisa bertemu dengannya? Lalu diwahyukan kepadanya, bawalah seekor ikan dalam sebuah keranjang, di mana engkau kehilangan ikan tersebut, maka di situlah dia akan berada. Dalam sejarah ya, nah Nabi Musa merasa dirinya berilmu di hadapan kaumnya. Ditanyanya, siapakah yang paling berilmu? Ya saya, kata Nabi Musa. Ternyata Allah negurnya. Nah, lalu apa? Ada lebih berilmu daripada Musa. Siapa? Khidir. Ada mengatakan Khidir, ada mengatakan Khidir. Nah, sejarah. Silakan baca surah Al-Kahfi ya. Nah, dan dalam hadis juga demikian diceritakan. Jadi tidak boleh. Jadi di atas langit ada langit, kata orang. Oh, kita merasa diri kita paling pintar karena kita sudah profesor doktor ya. Jangan. Ya. Kalau di ya, contoh teladan diri kita kan Rasulullah ya. Nah, tapi lihat sewaktu Mi'raj, Nabi ditemani oleh Jibril, Nabi berbicara dengan para nabi dan rasul ya. Ini jadi orang berilmu itu bagaimana? Seperti padi, makin berisi makin merunduk ya. Tetap rendah hati di hadapan manusia, jangan sombong. Sekadang seramanya semua orang di debatnya, di debat. Nah, seramanya kadang manusia menganggap bukan tidak mau saja, cuma apa? Malas saja. Nah, berujung bagaimana? Berujung takut, akhirnya sakit hati, membenci sebagainya. Nah, ahli ilmu tidak begitu. Makanya seramanya lihat ya, makanya kita mencari berguru kepada siapa? Lihat akidahnya, lihat ibadahnya, lihat sholatnya, lihat akhlaknya. Tidak boleh mengambil ilmu dari siapa? Dari orang bodoh yang nyata kebodohannya, dari pengikut hawa nafsu, dari orang yang dikenal berbohongnya, kan? Dari orang soleh atau mulia yang tidak paham, tidak hafal dengan baik apa yang disampaikannya. Istimewanya kalau hari ini kan kita bagaimana? Saya belajar dari YouTube katanya. Saya belajar di internet, boleh kan? Boleh, silakan. Tapi ya kalau anda nggak paham, tanya. Ini katanya begini, bagaimana? Nah, begini, nah, tanya. Nah, istilahnya, ya orang-orang dulu belajar atau tidak ya ada. Nah, ada yang datang mendatangi. Kalau dulu kadang seperti Imam Bukhari itu ya mencari hadis itu sampai bahkan hampir sampai tidak ya dalam sejarah sampai tidak menikah itu ya. Itu Imam Nawawi usianya singkat, tapi yang kita baca sekarang Riyadhus Shalihin itu. Nah, ahli ilmu menuntut, dan kita rasakan manfaatnya hari ini. Dan orang yang berilmu itu jasad sudah terkubur, tapi pahalanya mengalir terusnya. Andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti. Makanya seramanya para penyidik acara motor, jadi sangat mulia sekali lah ya. Nah, jadi keutamaan ahli ilmu itu luar biasa ya. Yang paling takut kepada Allah siapa? Innama yakshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu di antara hamba-hambanya adalah ulama, dalam ini orang berilmu ya. Surat Fatir ayat 28. Apa keutamaannya lagi? Keutamaan menuntut ilmu itu sudah tercakup ya dalam hadis ya. Nah, perumpamannya ya seperti ya sesungguhnya keutamaan orang yang berilmu dengan ahli ibadah seperti perbandingan antara bulan di malam hari dan bintang-bintang, kata Nabi. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Ini dalam hadis ya. Coba kita lihat ya, malam hari itu ada bulan, ada bintang. Nah seperti itulah ya perbandingannya bulan dan bintang di malam hari. Dan kalau Allah pahamkan kita dalam agama, may yuridillahu bi khairan yufaqqihu fid din,
Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan kebaikan, seluruh kebaikan, Allah akan pahamkan dia tentang agama. Imam Bukhari meriwayatkan. Jadi semuanya silakanlah kita belajar menuntut ilmu. Ya, ini pesan Nabi kepada kita. Rasulullah tidak meninggalkan harta kepada kita, tidak meninggalkan dirham, perak, emas, ya dinar. Tapi Rasulullah meninggalkan kepada kita dua pegangan hidup. Kalau kita pegang selamat dunia akhirat, apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Makanya kajian kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ketika ahli ilmu itu menyampaikan ilmunya, lalu dia wafat. Nah, ketika itu ya mengalir terus pahalanya. Idza matal insan in qata'am anhu amaluh illa min salasatin. Illa min sadaqatin jariyah. Au ilmin yuntafa'u bih. Au waladin salihin yada'ulah. Jika seorang manusia wafat, maka terputuslah darinya amalnya kecuali tiga hal. Sedekah jariahnya, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang mendoakannya. Imam Muslim meriwayatkan. Jadi sebenarnya kalau kita senantiasa ahli ilmu, ilmu itu menghidupkan hati kita. Sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Nah, hidup hatinya dengan cahayanya Allah. Hidup hatinya kepada kebenaran. Kenapa? Dia ada ilmunya. Tapi kalau dia bodoh dalam hal agama, ya, dia enggak tahu lagi ini halal apa haram ini. Ah, sudah halalkan saja. Tidak, padahal haram. Ini kalau mencuri saya ini, ngambil sawit orang ini boleh apa enggak ya? Ah, boleh sajalah. Nah, berarti kenapa? Karena hatinya tertutup dari kebenaran. Kalau dia tahu, ini bukan hak saya. Kalau saya ambil nanti bagaimana pertanggungjawaban di hadapan Allah. Nanti kalau saya bawa pulang makanan istri, berarti sudah makan yang haram. Bagaimana ini? Asyik tidak mau. Berarti hatinya hidup dengan ilmu tadi. Ya Allah, ya Rabbi. Jadi sebenarnya ini pentingnya. Makanya orang dahulu andai kata diberi keutamaan, apa namanya, disuruh pilih ilmu atau harta, ya, mereka pilih ilmu. Nah, ini penting ya. Diingatkan kembali ya. Kenapa? Ya, istimewa orang ahli ilmu itu apa? Ilmu itu kita yang jaga. Ya. Ah, kalau harta kita yang jaga. Kalau ilmu, kita ilmu itu menjaga kita. Ya Allah, kaulah maha. Nah, ini ya, mengapa ilmu agama ini penting kita pelajari ya. Nah, orang dahulu nih, ini kata Ibnu Qayyim ya, ada alasan mengapa ilmu agama itu lebih baik pada harta. Nah, kalau silakan cari harta banyak silakan. Justru kita harus kaya ya. Tapi maunya kaya harta, kaya ilmu juga. Nah, jangan uangnya banyak, harta melimpah, rakus, kikir sebagai. Kenapa? Karena enggak ilmu agamanya. Tapi kalau ada ilmu, ya ilmu agama, harta dicari, maka ini dia. Nah, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Nah, kelebihan ilmu daripada harta kata ulama. Pertama, ilmu adalah warisan para nabi, sementara harta adalah warisan para raja dan orang kaya. Saya hanya mengutip ya pendapat para ulama ini. Yang kedua, ilmu itu akan menjaga pemiliknya. Sedangkan harta dijaga oleh pemiliknya. Anda punya mobil, siapa? Anda yang jaga. Tapi kalau Anda sekolah, dapat ilmu, ilmunya dijaga Anda. Oh, ini jangan ini halal ini. Oh, ini halal haram ini. Ah, ini boleh, ini halalnya. Tahu kenapa? Ilmu itu menjaga dirinya. Sedangkan harta, ia harus menjaganya. Ilmu, yang ketiga, ilmu kian bertambah jika diamalkan, dibagikan. Sedangkan harta berkurang setiap kali disedekahkan, dikeluarkan. Nah, uangmu berapa? Ada 100 ribu. Saya infakkanlah 10 ribu. Saya belanjakan untuk keperluan 90 ribu. Nah, berapa yang tinggal? Ya, tinggalnya 10 ribu tadi. Nah, artinya kan berkurang kan? Nah, ya tinggal ya untuk sedekah, untuk amal solehnya. Tapi kan berkurang. Tapi kalau ilmu disampaikan, saya tadi enggak datang pengajian. Apa isi pengajiannya? Oh, kalau kita memulai sholat, pekerjaan, mulai dengan bismillah. Ya, bismillah. Akhirnya apa? Berberkah. Oh, saya mulai hari ini, saya sampaikanlah. Saya amalkanlah. Jadi berkembang. Nah, ilmu itu akan bertambah dengan diamalkan dan dibagikan. Sedangkan harta berkurang setiap kali dikeluarkan. Nah, ini istimewanya. Apalagi? Yang keempat, pemilik harta ketika meninggal dunia, hartanya meninggalkannya, sudah milik ahli warisnya. Sementara ilmu akan ikut ke dalam kuburnya bersama pemiliknya. Nah, menjadi ilmu yang bermanfaatnya. Terus mengalir pahalanya.
Yang kelima, ilmu mampu menguasai harta. Ya, ini ya, ilmu mampu menguasai harta. Sedangkan harta tidak akan mampu menguasai ilmu. Nah, ya itu ya, ini ya, inilah istimewanya. Apalagi yang keenam, harta bisa dimiliki oleh setiap orang, orang mukmin maupun orang yang tidak, yang jahat ya, adraka. Sedangkan ilmu yang bermanfaat hanya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Ini istimewanya ya ilmu ya. Nah, kalau harta itu siapa mencarinya? Nah, tapi kalau ilmu ya orang-orang tertentu diberikan Allah. Nah, apalagi yang ketujuh ini, ilmu dibutuhkan oleh, ulangi, ilmu itu dibutuhkan oleh para raja dan orang-orang di bawahnya. Adapun harta dibutuhkan, dicari oleh orang-orang fakir miskin. Orang fakir miskin apa butuhnya? Ya harta. Kalau ilmu dibutuhkan oleh siapa saja? Ya, ya inilah istimewanya ke ilmu itu dibandingkan harta ya. Yang kelapan, hati itu jadi mulia, tenang, bersih dengan adanya ilmu. Sehingga memiliki ilmu dianggap sebagai kesempurnaan dan kemuliaan jiwa. Sedangkan harta jika bertambah tidak menjadikan kita mulia, malah muncul sifat-sifat jelek, rakus, kikir. Maka bertambahnya ilmu membuat kita bertambah derajat dari sisi Allah dan semakin mulia. Beda halnya dengan